0: dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan bersama kami. Ya, ada yang dah hantar dengan cerita yang seronok lah. Kadang-kadang ada yang terkejut juga kita baca. Ini cerita mengenai tempat bersejarah. Ada ramai yang suka kan, sebab mereka selalulah pernahlah pergi ke tempat-tempat begini. Ini Abang Mak Rock, Singapura. Dia kata, pernah pergi tempat sejarah Pulau Belakang Mati di Sentosa, Singapura. Adalah dengar suara apa ni, budak menangis, orang tua gelak berebut rambutan, macam-macam lah kenangan pergi di sana tu, kata Abang Mak Rock. Mama Ila Labu, tahun 1963, arwah ayah masuk Felda. Dulu awalnya Labu Cincang. Memang ada satu gua dekat dalam tu, taklah besar sangat tapi gelap, kesan pembakaran tentera Jepun. Bila dah ramai pindah kat sana, namanya bertukar sebagai Labu Jaya. Dan 3 tahun lepas tu datanglah Presiden Amerika dalam tahun 1966, Lyndon B. Johnson, disebut LBJ. Sejarahnya lah tu yang boleh Mama sebutkan. Sekarang pembangunan di sekelilingnya, depan rumah ada Politeknik Nilai, banyak lagi. Ni Cik Syarudin Daud, Cikgu Syarudin, di Masjid Tanah Melaka. Dia kata, Azura, saya minatlah dengar lagu Tan Sri P. Ramli pagi tadi. Lagu apa eh? Lagu keroncong, alunan biola. Dia kata, menggoncang kalbu. Terima kasih Cikgu Syarudin. Katanya tempat bersejarah ni Bukit Jugra, Banting. Terdapat sebuah peti besi yang bersejarah. Peti tersebut pernah disimpan di muzium. Pegawai petugas di muzium dapat alamatlah dalam mimpi bahawa peti tersebut perlu dipindahkan ke tempat asalnya di Makam Bukit Jugra di Banting. Jadi masa peti besi tersebut nak dipindahkan, kena guna jentera sebab berat. Jadi semua orang tak boleh buka kecuali ada orang-orang tertentu saja. Itu Cikgu Syarudin, Pengkalan Balak. Ini Faridah Samsudin. Dia kata, cerita tempat bersejarah ni, berapa tahun lalu kami telah ke Melaka melawat Ifa Musa, antara peninggalan Portugis ketika menjajah Melaka dulu. Walaupun hanya tinggal sebahagian tembok, tetapi ianya dapat dilihat oleh generasi sekarang. Ada lagi yang bagus cerita mereka yang menarik. Seperti rakan-rakan kita tadi, nanti Azura nak sambung baca cerita mengenai tempat sejarah, tempat menarik yang tempat sejarah lah ya, yang pernah saudara kunjungi. Boleh ceritakan apa saja perkara-perkara yang pernah saudara alami. Kita nak dengar kejap lagi Khairul Idlan, tapi sebelum itu Datin Orchid Abdullah ini. Tinggal semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.17 minit pagi. Ada lagi yang hantar ni. Ni Cik Ismail Saad. Dia kata dulu masa tinggal di Jalan Sri Aman Changkat Ibul Taiping tahun 60-an dulu, saya dengan 4 orang kawan. Ingat lagi Cikgu Khalid, Wan Ibrahim, Wan Cik, Yahya Ismail. Kami berempat telah mencari makam Datuk Long Jaafar di kawasan Bukit Gantang. Dan akhirnya jumpa. Keadaan semak samun lah. Jadi kami bawa parang, kami bersihkan hingga nampak cantik, terurus saja. Jadi Cikgu Khalid ambil beberapa keping gambar menjadi bahan bukti sejarah, kemudian menulis satu karangan, hantar pula ke pertandingan menulis sejarah Dewan Bahasa dan Pustaka, akhirnya dapat anugerah menang. Wah. Sekarang jalan nak masuk ke tempat tersebut dah cantik, bersih, yang telah dijaga oleh pihak arkib. Muzium Negeri Perak juga ambil alih bahan sejarah negara Malaysia. Itulah kenangan yang saya memang tak dapat lupakan. Kawan-kawan Cikgu Khalid di Batu Gajah, Wan Ibrahim di Kuala Lumpur, Pak Ia Ismail di Ampang Jajar. Jika ada dengar siaran Radio Klasik ni, kenangan itu tidak mungkin dilupakan. Itu kata Cik Ismail Saad. Cik Ismail Saad ni mungkin bukan orang sebarangan juga ni. Aini Zulkarnain, dia kata, saya pernah ke Batu Cave lah tahun 1991. Naik tangga baru sampai dekat atas dah sebelah petang. Punya lama walaupun lutut bergetar-getar. Tetapi ceria juga hati sebab dihiburkan oleh monyet-monyet yang ada. Itu kata Ain Zulkarnain. Ini daripada Cik Ma'ruf Harun di Serkat Pontian Johor. Dia kata tempat bersejarah ni satu topik yang baiklah. Ketika bertugas di Pulau Pangkor tahun 1969 sehinggalah 1973, seringkali melawat Batu Belanda di Kampung Teluk Gedung. Situ banyaklah lukisan, satu set lukisan harimau yang dipahat pada sebuah batu di situ. Lukisan itu menggambarkan tempat kehilangan seorang pembesar Belanda lah, yang dipercayai mungkin dimakan harimau. Itu kata Pakcik Ma'ruf Harun. Nanti yang lain Azura baca satu persatu. Tapi ini satu lagi yang terakhir. Kemboja Putih, sebab dia ringkas. Pergi Melaka dengan arwah suami dan juga mak mentua. Pusing Bandar Melaka yang sesak tu, semata-mata nak cari makam Han Jebat Zura. Ini permintaan mak saya sendiri. Banyak kali pusing, jalan yang sama je. Padahal makam tu tepi jalan saja. Dapat jugalah singgah sekejap, menunaikan keinginan mak mentua. Itulah dia, Kemboja Putih. Terima kasih. Kita dengar lagu daripada persembahan Datuk Ramli Sarip, Sejuta Wajah. Tapi sebelum itu, Datin Rafiq Abuang dengan Tugasmu di Lautan. Sajian Klasik.

0: misi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau ku cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

menggamit kenangan 8.34 minit pagi bersama kami menerusi sajian klasik. Ini Mak Daud Ahmad. Dia kata, saya pernah pergi tempat sejarah Pasir Salak Kampung Gajah Perak. Memang seronok. Muzilah Temon, semasa akak di Langkawi, akak pernah melawat makan masuri. Beras terbakar di Padang Mat Sirat. Tempatnya bersih, Zura. Tapi ramai orang lah berkunjung di sana. Perigi masuri pun saya dah pergi juga. Ini Pak Nin. Dia kata, di Bandar Hilir Melaka, bandaraya bersejarah. Saya bersama dengan keluarga pergi tengok perigi Hang Tuah. Lepas tu, semasa makan tengah hari di situ, ada satu gerai, saya masuk dekat situ, ada gambar Sultan Johor. Saya pun tanya dengan pekerja di situ. Katanya, tuanku selalu makan asam pedas dekat restoran kami ni, di kedai kami ni. Jadi saya memang memesan lauk ikan jenis hak masak asam pedas, sayur peria masak lemak. Oh, ni Pak Nin cerita pagi-pagi macam ni, saya dah tak senang duduk dah cerita pasal asam pedas makanan-makanan yang sedap. Dia kata memang sedap masakannya, tapi oh, pedasnya sampai terbalik bibi. Itu kata Pak Nin. Mustafa Haris, dia bagi pantun lah. Contengan dinding seni lukisan. Sungguh cantik lukisan tangan. Taiping adalah bandar warisan. Jemput datang cipta kenangan. Pak Mustafa, Ipoh Perak. Ramai pula orang Perak yang hantar. Mana orang pantai timur ni? Ni Tok Koda. Dia kata tempat bersejarah surat tentu banyaklah di Melaka. Saya pernah pergi Pulau Besar. Ada kubur panjang dekat situ. Orang kata kubur dari orang alim dari negara Arab. Dari negara Arab, dan terdapat juga telaga Hang Tuah. Tapi tak tahulah betul ke tidak. Banyak lagi tempat bersejarah bumi Melaka yang boleh kita semua lawati. Itu kata Tok Koda. Dan akhir sekali, Ida Suraya. Dia kata tempat bersejarah kalau ke Kuala Kangsar, mesti pergi melawat Masjid Ubudiah dan Museum Sultan Azlan Shah. Dan makan laksa di pinggiran Sungai Perak. Memang best. InsyaAllah, saya kebetulan 29 hari bulan ni saya ke, bukan ke Taiping, saya di mana? Di Kuala Kangsar. Dan akan singgah di Pasar Sungai Bayu selama Perak. Terima kasih ya Kak Ida. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Hanafiah Yunus, Mencari Melati. Tapi sebelum itu, lagi lagu raya, Junaidah, Junaina M. Amin, Suasana Riang di Hari Raya.

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.49 minit pagi. Tina Harun, dia kata pernah pergi melawat ke makam Habib Noh di Singapura. Masa kecil-kecil dulu dengan keluarga, terkial-kial naik tangga agak tinggi juga. Pergi melawat tempat bersejarah kat Melaka pun ada juga dengan cikgu kelas. Satu kereta 6 orang, Zura. Duduk impit-impit. Puaslah melawat tempat sejarah, cikgu bawa kita semua pergi menonton wayang. Balik tu naik feri, Zura, di Sungai Muar. Sebab jambatan Sungai Muar belum ada lagi. Jadi itulah kenangan zaman sekolah dulu, Tina Harun. Hasnah Minah, dia kata tempat bersejarah ya. Tahun 70-an saya ke Port Dickson, naik satu bas, mandi-mandi kawan saya satu bas tu. Mandi-mandi terus tak timbul, Zura. Rupanya lemas dibawa ombak besar. Jumpa dah mayatnya. Meninggal dunia. Itulah kenangan tempat bersejarah yang tak dapat saya lupakan. Itu kata Cik Hasnah Minah. Tempat bersejarahnya lah. Nur Syeham. Tempat bersejarah yang saya minat. Bukit Melawati, Kuala Lumpur, Selangor. Pemandangan yang memukau. Orang putih kata breathtaking view. Kita kata sebab mengah panjat bukit. Selain itu yang cerianya sebab dapat jumpa sedara-sedara yang comel, yang nakal minta makanan orang. Siapa lagi lah si lutung, tu kata Nur Syeham. Dan hari sekali yang sempat Zura baca ya, Maz Armin di Kota Tinggi, Johor. Dia kata masa sekolah dulu saya pergi rombongan ke Kota Tinggi. Jauh jugalah dari kampung saya ke tempat itu. Seperti makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, makam Laksamana Bentan, Dang Anom. Tapi akhirnya sekarang saya sudah menetap terus di Kota Tinggi. Itu kata Maz Armin. Baik saudara, banyak sebenarnya yang hantar tapi tak dan lah saya nak baca. Tapi jangan risau saudara, rakan-rakan yang lain akan singgah ke FB Radio Klasik. Dia akan baca cerita saudara, akan like sama-sama. Terima kasih ya kepada sudi yang hantar cerita-cerita di tempat-tempat bersejarah tu. Semoga menjadi panduan kepada generasi sekarang yang belum pernah ke tempat itu. Baiklah saudara, tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita ada kembara kawan dan ini dia Fatimah Razak dengan Sekiranya. Sebenarnya bersama kami sajian klasik.

0: Satian Klasik 6 hingga 10 pagi. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati
2: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenteraman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

asyik menggamit kenangan 9.22 minit pagi kepada saudara yang setia bersama kami yang nak dengar coretan Adila. Wah, hari ini kiriman siapa? Itu saudara kena nantikan ya. Hari ini insyaAllah akan dibacakan oleh siapakah penyampainya, itu saudara kena nantikan. Hari Selasa hari ini, Adila, penerbitnya ialah Anisma Azwati Ahmad. 5.30 minit petang dan ulangannya pukul 1 pagi nanti. Kepada saudara yang nak dengar ya cerita-cerita menarik, boleh dengar kami menerusi Aku, Dia dan Lagu. Yang nak hantar coretan tentang kehidupan saudara yang ingin dikongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain, boleh hantar menerusi email ya, coretanadilaclassic@gmail.com. Semuanya huruf kecil. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Kadir ini, Lontong. Jadi mereka yang memilih makanan ini pada pagi ini, selamat menjamu selera. Saya dah makan lontong semalam di Tangling, memang sedap. Dihiasi dengan music busking. Dan sebelum itu kita dah dengar lagu ini, Farida M. Amin, Terang Bulan, semuanya bersama kami Sajang Klasik.

Sari Watan Kaya, 9.34 minit pagi. Tapi ada setengah orang tak nak kaya, dia nak hidup secara sederhana, mengharungi kehidupan yang ialah yang mereka akan tempuh dan mencari bekalan-bekalan di akhirat. Memilih jalan itu, hidup bersederhana saja. 9.35 minit pagi. Sekejap saja lagi kita akan berhibur dengan Rano Karno yang sangat ku sayang. Rano Karno ni pernah dapat pelakon kanak-kanak terbaik dulu di Taipei. Dan juga bila ditanya mengenai kehidupannya satu ketika dulu, dia kata pernah hidup susah. Sengsara, susah sangat nak makan semua sebab dulu bapanya mendapat pendapatan yang rendah. Bapanya seorang pelakon, ya, Soekarno M. Nor. Hidup susah, mengharungi pahit getir. Itu menjadikannya lebih tabah, ya. Rano Karno yang ada tahi lalat di bawah dagu tu. Kita dengar Sunny Sahuri lagu ini, Bersabarlah Sayang, sebenarnya bersama kami Sajian Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.53 minit pagi. Sekejap saja lagi, saudara akan diburkan bersama lagu-lagu dalam ruangan melodi. Ruangan melodi ni lagu-lagu 70-an, 80-an. Jadi saudara akan bertemankan Nora Muhammad Yunus sehinggalah pukul 2 petang nanti. Untuk nostalgia di Klasik, jangan ke mana-mana. Pukul 11 pagi, lagu-lagu piring hitam, lagu-lagu dari filem 50-an, 60-an yang akan disiarkan untuk satu jam itu. Jadi setia bersama kami, insyaAllah kita akan jumpa pada lain waktu menerusi sajian Klasik 6 pagi sehinggalah 10 pagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Kutip pucuk ubi letak atas jerami, dugaan bertubi-tubi, sabar jika alami. Semuanya bersama kami, sajian Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati
2: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
3: Ya, betul. Siapa ni?
2: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
3: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
2: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
3: Ya. 5404-12-10.
4: Jabatan Custom Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Custom Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan custom di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai custom. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
6: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Rancangan Hari Saudara di Melodi Klasik.
1: Terbang rendah burung tempua, hinggap berdua di dahan ara. Pemanis kata selamat bersua di ruang udara. Assalamualaikum, pembuka bicara. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Diharapkan saudara sihat, bahagia, ceria di samping orang yang saudara sayang. Alhamdulillah dapat berteman kita lagi untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa yang ceria, 19 Mei 2026, bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan dan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu rakaman 1981, nyanyian Datuk Sharifah Aini, Terbang Helang. Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu berjudul Joget Seri Johor itu tadi nyanyian Sharifah Mona. Sharifah Mona, saudara, merupakan seorang penyanyi yang popular pada tahun 80-an hingga awal 90-an. Selain lagu popularnya Joget Seri Johor, Sharifah Mona juga popular dengan lagu Usah Dikenang, Usah Dikesal, Tunggu-Tunggu Sayang, Janji Tinggal Janji, Senandung Insan dan banyak lagi. Kepada saudara yang baru sahaja menikmati minum pagi, saudara, selamat menjamu selera. Pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Dato' Hail Amir, Bukan Jodoh, Bukan Suratan. Radio Klasik.

0: Polisi Jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Terima kasih Hermantino dengan lagu yang berjudul Cinta Tertahan-Tahan. Lagu ini saudara ciptaan sepenuhnya oleh Hermantino sendiri. Saudara, Malaysia tidak berdepan masalah untuk melangkah ke separuh akhir acara regu kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menumpaskan Filipina 2-0 pada aksi suku akhir di Stadium Titi Wangsa di sini semalam. Tahniah diucapkan kepada pasukan Malaysia untuk kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Lagu seterusnya menghiburkan saudara di Melodi Klasik Lagu Raya, nyanyian Idea Sisters yang berjudul Hari Raya, Hari Bahagia. Radio Klasik.

Royston Star Maria berpadu suara dengan Datuk Francisca Peter menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Sejak Kau Ku Kenal. Baik saudara, 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Waktu ini 10.41 minit pagi, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Nurmala Omar, Akukah Yang Dicari. Pastinya di Radio Klasik.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Atajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Nurul Atira Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Nura, apa khabar ini?
0: Sihat, Alhamdulillah. Atira sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ceria nampaknya. Pasti ada yang menarik yang ingin dikongsi dengan pendengar. Silakan Nurul Atira.
1: Baik, terima kasih DJ Nura. Assalamualaikum dan apa khabar saudara-saudari pendengar di Radio Klasik pagi ini. Alhamdulillah kita semua ditemukan sekali lagi pagi ini dan peluang ini juga saya takkan lepaskan untuk kongsikan dengan saudara satu produk kesihatan yang mungkin masih ramai yang belum cuba lagi atau yang belum ketahui keberkesanan dan manfaat baiknya. Produk yang saya maksudkan ialah pati sarang burung walet 4 dalam 1 Pearl 5. Baik saudara, dan Pearl 5 ni kalau saudara tanya saya, ianya adalah satu formulasi perubatan secara semula jadi yang mana semakin mendapat perhatian saudara sebab hasilnya yang mujarab dalam membantu merawat kesihatan dan menyokong kesihatan dalaman dan luaran pengguna-penggunanya. Jadi untuk makluman saudara juga, produk pati sarang burung walet Pearl 5 ini kami hanya menggunakan 4 bahan sahaja dalam penghasilannya, iaitu dengan sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Dan semestinya Pearl 5 ini saudara, kami hasilkan bukan saja fokus untuk mereka-mereka yang ada masalah kesihatan saja. Yang tak ada apa-apa masalah kesihatan pun boleh minum dan amalkan juga. Kita boleh jadikan sebagai minuman tambahan untuk pengambilan harian kita. Dan dalam satu botol Pearl 5 ini saudara, apa yang saya boleh kata dah cukup lengkap dengan kebaikan dan manfaat yang baik untuk kesihatan kita. Dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Jadi andai kata saudara sedang mencari suplemen tambahan atau sedang ikhtiar rawat semula masalah-masalah kesihatan saudara, boleh cuba pati sarang burung walet Pearl 5 hari ini. Sebab hari ini saya nak bagi saudara dengan harga bajet yang cukup-cukup murah, serendah RM100, saudara boleh dapat produk yang berkualiti, yang dipercayai dan berkesan untuk masalah-masalah kesihatan saudara. Jadi pada yang mendengarkan saya ketika ini, tolong jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi istimewa yang saya bawakan hari ini. Bila saya dah maklumkan awal ini, maka bersiap sedialah. Maksudnya, mesti ada yang istimewa untuk pengguna tega produk Pearl 5 kami. Inilah yang orang kata yang ditunggu-tunggu peminat pati sarang burung walet Pearl 5. Tapi sebelum tu, sebelum saya maklumkan promosi, saudara boleh salin dulu nombor kami ataupun type siap-siap dekat telefon. Nanti boleh terus buat pembelian sahaja di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Jadi bagi pendengar-pendengar baru yang rasa-rasa nak belilah Pearl 5 hari ini, saya jamin saudara dan saudari takkan rasa rugi dengan pembelian hari ini. Tapi sebelum tu, jom saya nak kongsikan dululah antara manfaat atau fungsi Pearl 5 ini bila mana saudara amalkan. Jadi yang pertama, bagi pendengar yang ada masalah berkaitan saraf, Pearl 5 ini sangat bagus untuk melancarkan semula sistem pembuluh darah kita. Mungkin pembuluh darah saudara ada yang tersumbat, sampaikan selalu rasa kebas tangan dan kaki, sakit lutut dan apa sahaja yang berkaitan saraf yang saudara alami, boleh ikhtiar dengan produk Pearl 5 ini. Dan Pearl 5 ini juga saudara mampu bekalkan kita tenaga sepanjang hari dan kuatkan sistem imunisasi badan kita. InsyaAllah saudara akan nampak perubahan dalam sekali pengambilan sahaja. Saudara akan rasa badan tak cepat penat, tenaga saudara sentiasa ada. Dan yang lebih penting, antibody kita jadi lebih kuat. Susah nak dapat sakit lepas ni. Jadi bukan sahaja kita boleh amalkan, boleh bagi anak-anak yang bersekolah sekolah juga amalkan. Selain itu, bagi pendengar-pendengar yang ada masalah penghadaman ataupun angin banyak dalam badan, angin yang susah nak keluar, sampaikan perut kembung, angin menyucuk-nyucuk, dada rasa berat, bila saudara amalkan perfas ini, insyaAllah masalah sembelit dan angin dalam badan saudara dapat diselesaikan. Dan yang ada masalah kesihatan lain, tak kisah apa sahaja, dari yang biasa-biasa sehinggalah masalah kronik, insyaAllah, apa yang saya boleh kata ni saudara, perfas ini adalah ikhtiar yang terbaik untuk saudara dan saudari cuba. Sebab saya dapat banyak testimoni, banyak juga feedback yang baik dari pengguna-pengguna. Jadi saudara, jangan ragu-ragu untuk cuba. Kena cuba dulu hari ni dan rasa sendiri perubahan selepas amalkan perfas. Percayalah cakap saya, ramai dah rasa perubahan, ramai juga yang repeat pembelian setiap kali kami bersiaran. Perfas ini saudara, kami bagi dalam botol yang sangat besar, yang berisi padu 325 ml. Rugi siapa yang tak beli. Jadi kalau ikutkan harga asal untuk sebotol perfas ini sahaja dalam RM155. Tapi untuk pagi ini saudara boleh pilih sama ada nak package A, 3 botol perfas RM100, atau package B, 12 botol perfas RM300 sahaja. Promosi hari ini memang di luar jangkaan saya. Saya sendiri pun terkesima bila dapat tahu promosi hari ini. Dan saya juga dimaklumkan pembelian yang dibuat hari ini akan menikmati percuma penghantaran saja. Saudara, harga ni dah sangat murah, dah jimat separuh harga. Dan bila dengar saja ada percuma penghantaran, tolong, tolong sangat-sangat jangan lepaskan peluang untuk beli hari ini juga. Rugi siapa yang tak grab promosi hari ini. Jadi saudara boleh terus hubungi kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir saudara, 014-988-2436. Jadi jangan risau, nak COD pun boleh, barang dah sampai baru bayar. Baik, DJ Nurah, kita berhenti seketika.
0: Kita berhenti seketika saudara, berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Jamie Zan, Hari Ini dan Semalam.

0: 10.55 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Nurul Atira binti Abdul Razak, pegawai pemasaran, yang masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Atira.
1: Terima kasih DJ. Jadi buat pendengar Radio Klasik pagi ni, yang mana belum pernah cuba lagi parti sarang burung walet perfah daripada TH ini, saya sarankan saudara cubalah walaupun sekali percubaan. Dengan harga yang murah hari ni, saudara boleh pilih sama ada nak 3 botol perfah RM100 ataupun 12 botol perfah RM300 sahaja. Dan pembelian yang saudara buat hari ni hanya percuma penghantaran. Saudara bayangkanlah, jauh lebih murah bila nak dibandingkan harga asal yang dijual sebotol sahaja RM155. Jadi saudara, rebutlah peluang yang ada hari ni. Mungkin lepas ni takkan dapat dah harga ni. Dan saya buka sehingga jam 6 petang ini sahaja untuk pembelian. Yang mana berminat boleh terus WhatsApp atau hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, kita ada beberapa minit sahaja lagi sebelum berakhirnya slot tajaan ini. Buat saudara, pembelian kali ini, saudara jangan risau, kami akan post pada hari yang sama juga. Jadi tak ada lagi dah isu lambat atau sebagainya. Dan saya bagi jaminan, insyaAllah buat saudara dan saudari yang pertama kali nak cuba parti sarang burung walet perfah ini, saudara akan nampak kesan perubahan selepas pengambilan dan takkan rasa rugi dengan pembelian yang saudara buat hari ini. Dan yang paling penting, saya sarankan saudara untuk terus konsisten dalam pengambilan perfah ini. Kalau boleh, terus grab package B sebab saudara lagi jimat, boleh terus konsisten. Baik, masa tak berapa nak mengizinkan kita lagi. Jadi di hujung waktu ini, apa yang saya boleh kongsikan hari ini, niat saya satu saja. Saya nak bantu lebih ramai lagi yang sihat. Saya nak kongsikan cara ataupun ikhtiar yang terbaik untuk saudara bebas dari segala penyakit dan segala masalah kesihatan, lagi-lagi yang berkaitan saraf, masalah migrain, masalah sembelit, angin dalam badan ataupun masalah kesihatan yang lain. Kadang-kadang kita ni bukan apa saudara, dah cuba macam-macam produk tapi mungkin ada yang tak serasi ataupun belum nampak apa-apa kesan. Jadi hari ini saya bantu saudara untuk ikhtiar dengan parti sarang burung walet perfah. Dan jangan risau, perfah ini saya bagi jaminan sekali lagi dengan rasa yang sangat sedap. Jauh beza rasa parti sarang burung walet kami dengan produk yang lain. Ini saudara kena cuba dengan kualiti yang terbaik. Dan yang paling penting, kesan selepas pengambilan perfah, pasti saudara akan rasa perubahan. Jadi saudara boleh buat pilihan hari ini sama ada nak 3 botol perfah RM100 ataupun 12 botol perfah RM300. Jangan risau, tak ada cas tambahan untuk penghantaran. Cuma sahaja untuk pembelian hari ini. Saudara boleh dapatkan sekarang sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir saudara, 014-988-2436. Dan saya buka untuk pendengar yang nak COD juga. Macam biasa, barang dah sampai baru bayar. Terus saja buat pembelian sekarang di talian 014-988-2436. Baik, DJ Nura, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DC Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Atira Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Pastinya di ruangan nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi lagu nyanyian R. Azmi yang berjudul Senyuman Yang Manis. Lagu seterusnya ini yang akan menghiburkan anda saudara, petikan filem Manusia yang diterbitkan pada tahun 1951, nyanyian Asiah yang berjudul Ya Ya Ya. Menyusul selepas itu ada di Hamzah dengan Salamku. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia.
1: Baida, Baida, namamu.
2: Oh, Mariam, cantik manis.

Lagu nyanyian Asyah dan Ismail Mukasim yang berjudul Seia Sekata membawa kita ke pukul 11.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Nostalgia di Klasik. Lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya, saudara, pernah menghiasi filem Jebak Maut yang diterbitkan pada tahun 1967. Filem Jebak Maut diarahkan oleh Datuk Jamil Sulong dan penolong pengarahnya S. Sudar Maji. Filem ini dibintangi oleh Datuk Ahmad Mahmud, Datuk Sarima, Aziz Jaafar, Haji Mahadi, Salih Kamil dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu paduan suara Kartina Dahari dan Aziz Jaafar. Lagu berjudul Malam Cemerlang. Menyusul selepas itu ada Lena dengan Ku Kirim Rindu di Angin Lalu. Istimewa di Nostalgia di Klasik.

Datuk Aziz Sattar dan M. Zain baru sahaja menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Raja Kelawar. Lagu ini petikan filem Pilih Menantu. Baik saudara, 11.49 minit pagi bermakna nostalgia di klasik pagi ini akan berakhir sekejap saja lagi. Nurah harap saudara khususnya pendengar tegar nostalgia di klasik terhibur dengan lagu-lagu nostalgia yang Nurah pilih untuk saudara pada pagi ini. Tapi kalau belum terhibur lagi, jangan susah hati sebab malam nanti ada lagi nostalgia di klasik pada pukul 10 malam. Dan ini antara lagi lagu yang menghiasi nostalgia di klasik pagi ini. Lagu nyanyian daripada Juwita dengan Pulang, juga Nona Asiah dengan lagu daripada petikan filem Mas Merah yang diterbitkan pada tahun 1961. Filem ini diarahkan oleh Diresh Ghosh dan dibintangi oleh Sadia, Dato' Ahmad Mahmud, Seri Dewi Ibrahim dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu yang berjudul Memendam Rasa. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: misi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: cinta.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, saya Nura Muhammad Yunus masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada jam ini saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, juga lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Kita juga akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, Di Sebalik Tabir Cintamu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Fatimah Razak, Dahaga. Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
5: Di mana kau cari ganti?
4: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara, yang seperti Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Berbaju kuning hari ini.
1: Baju kuning.
0: Pasti ada yang menarik dari NESQ kan?
1: Okey.
0: Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Nura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan setia kami. NESQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya doakan agar semua sahabat-sahabat saya, kakak-kakak saya, abang-abang saya dalam orang kata lindungannya, insyaAllah urusan rezeki kita, kesihatan kita, segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Nura, jadi kemari lagi saya di sini nak cerita tentang khasiat dan juga manfaat minuman sarang burung walet keluaran daripada NESQ. Ramai sekarang ni tertanya-tanya dan juga Alhamdulillah sekarang dah menjadi ada permintaan yang sangat baik. Semalam kita buka untuk 500 botol. Alhamdulillah, sekejap saja.
0: Habis. Wow, laku jualannya.
1: Jadi saya nak cerita juga kepada tuan-tuan yang mungkin sekarang ini dalam kondisi kesihatan kita. Ya, saya faham. Dalam usia kita 30 tahun dan ke atas, memang kita risaukan penyakit-penyakit yang sangat menakutkan. Bukan pasal apa menakutkan ini, kerana gaya hidup sekarang ini makan dengan tak tentu. Lepas tu kadang-kadang gaya hidup kita yang kurang nak bersenam,
0: kurang bergerak.
1: Kurang bergerak banyak. Saya minta maaf lah ya, kebanyakannya ramai yang duduk tengok telefon sampai malam. Dah sampai duduk
0: terasa kita
1: tempat tidur pun masih lagi tengok telefon. Ya, tuan-tuan, bukan tak boleh, boleh tak jadi masalah, boleh. Tapi ya, kurang orang kata kesihatan kita tu tak nak baik sangatlah kan. Jadi gaya hidup kita tu kena jaga, dan insyaAllah tuan-tuan ada satu solusi yang terbaik adalah minuman kesihatan ataupun minuman tambahan. Bukan ubat, saya nak ulang, bukan ubat tapi minuman kesihatan yang insyaAllah akan melindungi serba sedikit dan juga membantu untuk kita berasa tenaga ni dalam keadaan yang baik. Urat saraf kita ni dalam keadaan baik. Ada tak di kalangan tuan-tuan rasa macam kerap nak pitam, buat kerja tak lama rasa nak penat, lepas tu kaki tak boleh nak berdiri lama, lepas tu bila tidur tu bangun rasa kebas ini tuan-tuan, kebas itu. Jadi saya tak sanggup lah nak dengar rintihan-rintihan daripada kebanyakannya pelanggan kami sebelum ini, macam-macam sakit itu, sakit ini, Cik Man, tak boleh nak jumpa kawan-kawan, tak boleh nak jumpa anak-anak. Jadi bila mereka dengar promosi kita di Radio Klasik, Alhamdulillah mereka mencuba dahulu. Tak ambil banyak pun tak apa tuan-tuan, cuba satu botol ke dua botol dulu. Kesan yang sangat positif untuk kita seawal 3 dan 4 hari saja, Nura. Minuman sarang burung walet ini, ia bukan air nama minuman, tapi pati pekat, pati likat. Pengambilan yang cukup minimum boleh jaga seluruh tubuh badan kita. Semudah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam. Nak minum campur dengan minuman kegemaran kita pun tak jadi masalah. Minum dengan air kosong ke, minum dengan teh ke, minum dengan kopi ke, tak jadi masalah pun tuan-tuan. Okey. Jadi produk minuman sarang burung walet ini juga telah pun mendapat pengiktirafan kebaikannya daripada Kementerian Kesihatan dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlu kita nak risau tuan-tuan, produk yang berkualiti bukan sahaja di dalam negara kita permintaannya. Di Brunei ada, di Singapura ada, di Indonesia pun ada. Jadi kenapa kita dekat dalam negara kita ni kita tak nak support produk kita, local product. Local tu bukan yang cokia-cokia tau. Produk buatan Malaysia. Ini yang kita nak kena support.
0: Kena sokong.
1: Ya betul, kerana setiap nilai pembelian tuan-tuan itu, sedikit ringgit di dalam pembelian itu, kita sendiri, NESQ sendiri akan masukkan ke dalam tabung NESQ Prihatin kita. Kita bantu mak-mak apa yang mana ibu tunggal, kan ada fakir miskin, anak-anak yatim. Ni nak dekat raya dah ni. Mm-hmm. Nak korban kan. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita juga akan menyumbangkan banyak ekor jugalah. Saya dapat tahu kan. Mm-hmm. Cik Zamri dia nak buat apa? Sumbangan korban. Ni korban. Mm-hmm. Kan. Okay. Jadi tak lari ke mana pun duit tu. Selain daripada kita nak membantu juga kepada orang luar di sana yang mempunyai masalah kesihatan. Ingat, kalau tak nak sakit, rasa urat-urat tu, badan-badan rasa bagus. Hari ni kita ada promosi penjualan ataupun promosi combo sebanyak 7 botol. Harga untuk satu botol RM180. Harga satu botol. Tapi untuk tuan-tuan, untuk yang yang saya apa segani, yang saya kasihi, ya, 7 botol ni bukan dengan harga, kalau 180 darab dengan 7 dah rasa macam 1000 lebih dah. Tapi hanya dengan RM250 saja. RM250, betul ke Cik Man? Macam tak betul kira je. RM250 bagi 7 berapa sangat? Saya ingat tak sampai pun RM40 satu botol. Jadi boleh kita nak kongsi ke, kita nak jual balik ke, tak jadi masalah. Memang orang kata sangat mendapat permintaan yang tinggi. Yang utamanya adalah di kalangan ibu-ibu dan ayah-ayah. Semua orang boleh minum minuman apa sarang burung walet NESQ ni. Dia tak ada pantang. Mak-mak je boleh minum. Tak. Kalau nak kulit kita nampak lembab, kulit kita nak nampak berseri, kulit kita nak nampak macam orang kata nampak anjal-anjal kan, boleh juga digunakan di bahagian luaran. Sapu saja di bahagian muka kita, jadikan sebagai masker untuk cucian waktu malam, boleh. Tak jadi masalah. Jadi untuk tempahan hari ini tuan-tuan, jangan tunggu lagi. Hari ini saya buka sebanyak 500 botol lagi, dan untuk promosi ini kita buka sampai jam 5 petang saja. Saya buka untuk 500 botol saja. Siapa cepat dia dapat. Okey, jadi kat mana nak dapatkan Cik Man? Okey, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. 016-200-4348. Okey, untuk promosi ni tak kisah nak bayar macam mana pun, ataupun nak datang ke mana-mana cawangan yang NESQ berhampiran dengan tuan-tuan pun tak jadi masalah. Kalau nak tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cas perhantaran tuan-tuan. Allah, harga 1000 lebih jadi 200 setengah. Alam, bayar sikit untuk cas perhantaran. Bukan untuk siapa. Anak kita yang baru kerja tu ngantung-ngantung barang bagi upah ke demo kan. Jadi ingat tuan-tuan, dapatkan promosi hari ini 7 botol dengan harga RM250. Cepat, tawaran sampai jam 5 petang saja.
0: Baik saudara, kita berhenti seketika Encik Azman. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada M. Osman dan Rima Melati dengan Saling Kasih.

0: 12.40 minit tengah hari. Saudara, kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Dan Cik Azman Hamid, pegawai pemasarannya, masih lagi di konti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini.
1: Yeah.
0: Yang memberikan tawaran yang sangat hebat ya hari ini, Cik Azman.
1: Ya, yeah, betul. Tawaran yang kami nak berikan kepada tuan-tuan iaitu pembelian 7 botol. Setiap botol 375 ml. Kalau seorang
0: lebih besar daripada dulu kan?
1: Ya, yeah, betul. Dulu 250 ml. Tapi kalau sekarang ni 370 ml. Kalau seorang gunakan, ya, kita ambil ikut saranan kami lah, dua sudu pagi dan juga dua sudu malam, boleh tahan sampai dekat 3 minggu. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini 7 botol RM250. Jangan fikir lama-lama, terus hubungi kita buat tempahan di talian 013-245-5548, 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jadi saya nak tanya juga kepada Nura. Kadang-kadang kita, ialah Nura dah semakin berusia kan. Betul. Malam tidur pun kadang-kadang tak dapat tidur yang lena. Betul. Jadi bila kita fikirkan masalah ini, dia akan kepada boleh jadi anxiety. Bila kepada anxiety, otak kita ni berfikir tentang masalah, dia akan jadi boleh kepada mental. Jadi masalah mental ni kita takut tau, sebab kemurungan yang semakin membimbangkan ni, beban orang kata hidup dan tekanan harian ni, dia boleh mengganggu semua.
0: Ya.
1: Semua urusan boleh ganggu. Kadang-kadang tak pasal-pasal nak marah anak, tak pasal-pasal nak marah isteri. Kesian isteri kita kan. Kita balik kerja, dia buat air untuk kita, kau marah dia kenapa? Kenapa Yop, kamu nak marah dia? Jadi untuk kesihatan kita tuan-tuan, mari kita cuba ikhtiar amalkan minuman sarang burung walik keluaran daripada NESQ ini. Alhamdulillah sepenuhnya buatan daripada local product, Muslim product. Kita support produk kita. Hanya 500 botol saja yang saya tawarkan hari ini untuk tuan-tuan dapatkan, dan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi selain daripada membantu untuk melancarkan perjalanan darah, menguatkan tulang belakang, tulang lutut juga, dan juga ia boleh bagi kita relax. Bila kita amal ni, kita rasa malam badan rasa relax. Lepas tu kita makan minuman pati sarang burung walik ni, badan ni dia rasa macam rasa kenyang. Ada orang berpuasa, dia kata sebelum subuh tu kan kita sahur kan. Dia amalkan, dia rasa badan ni masih lagi strong sampai pukul 3, pukul 4. Ini mungkin sebagai auto diet.
0: Ya,
1: ada betul. Orang dia tak boleh. Memang niat diet ada, tapi dia tak jadi. Tapi bila minum produk ni, dia rasa macam badan ni rasa fresh, dia rasa segar, dia rasa kurang rasa lemah tu badan kan. Jadi selain dia boleh membantu untuk kita, fikiran kita jadi relax, kita nak semua orang yang dengar hari ini dapatkan promosi kita 7 botol RM250 saja. Boleh buat pembayaran secara transfer online ataupun tunggu barang sampai baru bayar. Telefon saja di talian yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kami akan melayani anda macam kekasih kita. Baik tak baik kan? Okey. Jadi selain itu juga, saya nak kongsikan sedikit cerita daripada pelanggan kami yang mungkin sebelum ini beliau tinggal berdua, suami dan isteri. Dah berusia 60 hampir 70 kan. Jadi lutut tu tak berapa kuat. Suami pula solat dekat kerusi kan. Dan beliau ni peminat tau radio klasik. Dia selalu dengar. Dan Alhamdulillah dalam dengar tu, dia dengar iklan kita juga. Mereka ni mencuba, dan Alhamdulillah sekarang ni rasa macam badan tu segar. Nak solat pun dah tak payah pakai kerusi lagi. Alhamdulillah. Jadi cerita yang menarik ini saya nak kongsikan kepada orang di luar sana. Kenapa kita tak boleh nak keluar duit sikit untuk tubuh badan kita?
0: Betul.
1: Kamu kata kamu sampai masa untuk tukar minyak hitam, tahu takut. Keluar duit bayar kan? Tapi untuk badan kita tuan-tuan, jangan fikir lama-lama. Hari ini NESQ nak tawarkan 7 botol RM250 saja. Berbanding harga asal untuk satu botol saja RM180. Kalau dua botol RM360. Jadi cuba fikirkan, jangan tunggu lama-lama, terus buat tempahan dan hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 ataupun 016-200-4348, yang mana nak dapatkan produk 123. Boleh tengok dekat Shopee ke dekat TikTok ke, tak jadi masalah. Ingat, promosi hari ini tamat sampai jam 5 petang saja, dan itu saja masa yang saya ada. Terima kasih, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, rancangan tajaan dari NESQ bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Encik Azman Hamid. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu raya nyanyian Junaina M. Amin, suasana riang di hari raya membawa kita ke pukul 12.56 minit tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan sekali lagi panduan untuk kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.12 minit tengah hari nanti. Terus kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpadu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel, IOF, setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam Surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu. Begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian. Ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata, beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata, Malaysia telah membuat bayaran 583 juta ringgit bersamaan 95

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih banyak-banyak saudara terus setia dengar Radio Klasik walau apa juga aktiviti yang sedang saudara lakukan ketika ini. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa yang ceria, 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Namun ini merupakan jam terakhir tugasan Nura menemani ruang udara saudara. Dan kita teruskan hiburan pada tengah hari ini sambil saudara menikmati makanan tengah hari saudara ataupun sambil saudara sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Delight, sebuah lagu keroncong yang berjudul Mengapa Harus Jumpa. Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Dato' M. Daud Kilau menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Salam Kasihku. 1:40 minit tengah hari, Nura ada lagi info ingin Nura kongsikan dengan saudara pada tengah hari ini, iaitu jangan terpedaya sindiket penipuan terkini ya, yang menyamar melalui email palsu untuk mencuri data peribadi saudara. Jadi jangan klik apa-apa pautan yang mencurigakan dan jangan sekali-kali kongsi email saudara dengan sesiapa yang mencurigakan juga. Berhati-hati selalu ya saudara dengan scammer ni ya. Awas dengan email palsu. Baik, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada A. Halim dan Raja Nur Lela, Gadis Buta. Radio Klasik.

Lagu nyanyian kumpulan Alley Cats yang berjudul Penyanyi itu tadi membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari waktu ini. Bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi hari Sabtu nanti 6 jam untuk sajian klasik. Dan untuk mestikan klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Nonaku Azizah. Nonaku Azizah akan menghiburkan saudara pastinya dengan lagu-lagu irama 60-an pop. Ye. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

baru saja menghiburkan saudara. Lagu bertajuk Yale Yale. Lagu dendangan M. Ishak bersama dengan iringan The Young Lovers. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Hari ini hari Selasa, 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Nora Yunus yang telah menemani saudara menerusi melodi klasik seawal 10 pagi tadi. Dan seperti biasa, petang ini saya ada pantun untuk saudara. Wangi mengharum bunga kemboja, ditiup angin, belai gemesik. Assalamualaikum, bicara bermula. Nonaku Aziza, Mestika Klasik. Kini bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, dengarkan lagu Emana Ahmad bersama dengan iringan The Last Pentones dengan lagu bertajuk Harapan Menjelma. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Sayang Sayang, lagu persembahan J.K. Misa bersama dengan iringan The Wisma, lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1969. Lagu-lagu mengambil kenangan hanya di Radio Klasik.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu Salamku baru saja menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Hamidah Urip. Lagu tahun 1970. Apa khabar saudara? Apa juadah minum petang saudara hari ini? Kadangkala bila terdengar lagu lama, terus teringat kenangan zaman dahulu. Zaman yang penuh sederhana tetapi cukup bahagia. Main di halaman sampai senja, dengar radio bersama keluarga dan berjiran yang penuh mesra. Saudara pula, apakah kenangan dulu yang paling sukar dilupakan? Apapun kenangan indah saudara, boleh terus hantarkan pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 013-565-5128. Saya ulang cantik cepat-cepat, 013-565-5128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah saya susun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Aku Nak Pulang. Lagu dedangan Dato' Eh Rahman On bersama dengan iringan The Strangers. Lagu yang menjadi sulan anak muda sekitar tahun 1967. Dan selepas itu kita sambung berhibur dengan lagu Alam Seni. Lagu nyanyian Siti Zaitun bersama iringan The Hallneck. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1967. Ayuh kita dengarkan.

0: mengisi jiwa wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Radio Klasik mengkami kenangan. Sebentar lagi kita akan ikuti taklimat berkaitan krisis tenaga global yang dijadualkan bermula pada bila-bila masa sahaja. Terus mengkami kenangan di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Begitulah tadi lagu Raya Salam Kekasih di Hari Raya Dendangan Gelombang Biru TLDM Lumut. Sebuah lagu yang cukup menyentuh jiwa. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang pernah berjauhan dengan keluarga atau insan tersayang ketika menyambut perayaan. Walau hanya melalui kiriman salam dan ingatan, kemeriahan Hari Raya tetap terasa apabila hati masih sayang mengingati. Baiklah saudara, kita terus berhibur selepas ini dengan lagu Lupakan Daku. Lagu nyanyian J. Ismail bersama kumpulan Di Irama. Sebuah lagu yang pernah popular sekitar tahun 1966. Kemudian kita ikuti pula lagu pengorbanan Dendangan Fatimah HS bersama iringan The Les Pentones, juga sekitar tahun 1966. Lagu yang cukup menyentuh tentang kasih, kesetiaan dan pengorbanan dalam kehidupan. Dan kita juga ada lagu Cinta Buta, paduan suara Dato M. Dab Kilau bersama dengan Rohani Hashim. Sebuah lagu yang cukup popular sekitar era 70-an dan masih segar di hati peminat lagu-lagu klasik hingga ke hari ini. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan semua pihak yang mengikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta, tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini, iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh, iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global, khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada 17 US dollar dan 41 sen per million BTU kepada 17 US dollar dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133 dan 19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Demikian tadi taklimat krisis tenaga global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi akan bermula rancangan tajaan selama 15 minit di talian. Di Konti bersama saya ketika ini, Ketua Pemasaran Babas Produk Sdn Bhd, Babas Tuan Haji Azrin Muhammad. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, khabar baik, Alhamdulillah.
0: Baiklah saudara, hari ini Tuan Haji Azrin akan kongsikan tentang halal tenaga, halal terjaga, kualiti terpelihara. Komitmen Babas menjadi pengeluar rempah ratus terbaik di Malaysia dan di dunia. Baiklah Tuan, boleh ceritakan sikit bila tubuhnya Babas?
2: Okey, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Aziza, dan kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Jadi, Alhamdulillah kami kembali di segmen Tajian Babas, Halal Terjaga Kualiti Terpelihara. Komitmen Babas menjadi pengeluar 400 terbaik di Malaysia. Jadi, Babas kalau sedia maklum, dah hampir 50 tahun dah, DJ. Jadi, kita ditubuhkan pada tahun 1977. Kita bermula dengan van perniagaan kedai runcit yang kecil saja, dan menjual barang-barang rempah ratus, dan kita sekarang ni berkembang kepada kilang kita yang bertempat di Selayang dan di Rawang, di Selangor. Dan Alhamdulillah Babas kini menjadi salah satu jenama yang terkenal di Malaysia, ya, dan menjadi salah satu produk yang digunakan oleh semua masyarakat umum, terutamanya di Malaysia lah. Dan terima kasihlah kepada semua pengguna, terutamanya pendengar Radio Klasik yang selama ni menyokong dan membeli produk-produk Babas.
0: Baiklah, boleh kongsikan sedikit tentang rangkaian produk yang ditawarkan oleh Babas?
2: Okey, Babas kalau sedia maklum, kita Babas ni terkenal dengan apa dia? Rempah kari kan? Sebut kari.
0: Rempah kari.
2: Ya, pelbagai rempah kari yang kita ada, seperti sebut kari ayam, daging, sebut kari ikan. Siapa yang nak pedas pun kita ada, sebut kari ayam, daging pedas, sebut kari ikan pedas. Kita pun ada sebut kari ikan masin kan. Siapa yang nak masak ikan masin, sebut kari ikan masin, atau makanan laut, seafood pun boleh guna sebut kari ikan masin.
0: Baru ke yang tu, ikan masin tu?
2: Dah, tu dah lama dah. Tu lebih popular di belah utara lah. Kalau ke Kedah, Perlis tu, diorang suka makan macam gulai-gulai ikan masin kan.
0: Ikan darat kan? Masak darat ni?
2: Ikan masin darat. Selain sembah kari, kita pun ada rempah sur, rempah biryani, rendang, kurma, dan juga rempah-rempah yang lain. Macam kalau kita nak masak tu, nak guna sebut cili, sebut kunyit, jintan mana, jintan kasar, sebut ketumbar, semualah. Dan ramai tak tahu, kita pun ada produk seperti garam masala, DJ. Garam masala ni macam empat sekawan, kita dah dikisahkan menjadi sebut. Jadi tak payah susah-susah ambil pak sekawan kan, bunga lawang, bunga cengkih, kan? Semua tu daun, semua tu. Dan kita boleh guna sebut garam masala. Dan kita pun ada tepung beras, tepung ragi, kacang hijau, kacang kuda. Dan kita ada buat kajian lah. Satu daripada tiga si rumah di Malaysia ni memang ada menggunakan produk-produk Babas untuk memasak. Jadi kalau ikutkan semua produk tu, lebih 41 produk dan 100 lebih SKU lah. Dari saiz kecil, paling kecil 20 gram, ke paling saiz besar 3 kilo. Kalau nak beli masak, hari ni saya nak masak kari je, boleh guna yang kecil punya. 20 Baik. Gram, 25 gram. Kalau nak simpan sikit, kita ada 125 gram. Kalau nak besar, nak masak banyak, kenduri atau pengusaha-pengusaha kedai makan, boleh guna 1 kilo, 3 kilo lah.
0: Baiklah. Apakah kelebihan dan keunikan produk Babas ni berbanding yang lain?
2: Okey, sedia maklum produk Babas ni kita terkenal dengan kualiti dia lah. Kualiti ni maksud saya dia konsisten, rasa kualiti dia. Sebab apa? Sebab kita hanya menggunakan bahan-bahan mentah yang premium dan berkualiti tinggi. Maknanya kita ambil bahan-bahan mentah dari seluruh dunia dari China, Indonesia, dari Tokyo pun ada, daripada Australia. Kita hanya mengambil bahan-bahan premium saja, dan produk-produk Babas ni tiada bahan-bahan tambahan seperti pun ada daripada Australia. Kita hanya mengambil bahan-bahan premium saja, dan produk-produk Babas ni tiada bahan-bahan tambahan seperti penambah rasa, pengawet, pewarna, MSG. Jadi bila masak

0: kesegaran dan kualiti dia lah. Dan Babas ni terkenal lah sebab dah lama kualiti dan dipercayai oleh orang ramai. Jadi alhamdulillah lah.
1: Baik. Sijil halal adalah sangat penting di dalam industri makanan. Sejak bilakah syarikat Babas mendapat pengiktirafan persijilan halal? Kenapa pentingnya persijilan halal ni kepada produk yang dihasilkan Babas?
0: Okey, kalau kita sebagai umat Islam ni, kita pentingkan makanan yang halal. Mm-hmm. Dan bukan halal, halal dan toiban. Maksudnya makanan tu bersih, mm-hmm, selamat dan untuk digunakan lah. Jadi Babas kita mendapat persijil halal sejak tahun 1996 lagi. Kalau dulu dipanggil badan Bahis, maknanya bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Sekarang ditukar kepada nama JAKIM lah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sejak tahun 1996. Dan kita memegang persijil halal JAKIM ni untuk semua produk-produk kita, dan kita dipantau oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Mereka datang ke kilang kita, buat audit, buat semakan. Dan selain persijil halal Malaysia, kita juga mendapat persijil halal daripada negara Indonesia, Majlis Ugama Islam Indonesia atau uh-huh, BPJPH.
1: Baik.
0: Sejak tahun 2023 lagi.
1: Uh-huh.
0: Di pentingnya logo halal ni, dia memberi keyakinan lah kepada pengguna, dan kita rasa tak was-was lah untuk menggunakan produk-produk Babas. Jadi pentingnya sijil halal ni sebab dia dijamin kualiti dan kebersihan halal dari segi syarak lah. Dan para pendengar-pendengar kelas radio klasik, jangan risau, memang produk Babas memegang sijil halal. Sebab banyak produk-produk di luar sana kan, dia kita tak tahu dia punya sumber tu kan, pemprosesan dia semua. Dan kita pastikan produk-produk kita memang dipantau dan dijaga. Dan kita pun ada bahagian Jabatan Hal Ehwal Islam dan Halal. Maksudnya dia menjaga dari semua aspek lah. Bukan hanya dari segi mendapat sumber mentah tu, bahan mentah tu, dari pemprosesan, dari segi logistik sampai hantar ke kedai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi alhamdulillah lah, selain produk Babas yang mendapat halal, kita pun mendapat persijilan halal, apa ni, persijilan kualiti lain seperti HACCP, ISO, GMP, Mesti, KKM. Dan kita sentiasa committed untuk menjaga standar halal yang tinggi. Mm-hmm. Itu yang paling penting lah.
1: Baiklah saudara, kita berehat seketika. Kita berhibur dahulu dengan lagu bertajuk Lagu Dua Irama. Lagu paduan suara Datin Rafiq Abuang bersama dengan Latif Ibrahim.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah sekarang waktu pukul 3.12 minit petang. Kita masih lagi dalam rancangan Tak Jam Babas. Kita sambung semula Tuan Haji. Tuan Haji?
1: Ya, yeah,
0: kita sambung semula.
1: Okey.
0: Saya nak tanya mengenai apakah pengiktirafan dan pencapaian yang telah diraih oleh syarikat Babas setakat ini?
1: Okey, alhamdulillah. Pihak Babas kami dah menerima banyaklah pengiktirafan, menerima trofi-trofi dah hampir 50 tahun kan. Jadi di antaranya yang saya boleh kongsikan, yang terbaru kita memenangi Putra Brand Awards selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025 ni.
0: Baik.
1: Jadi Putra Brand Award ni kita memenangi kategori dari segi makanan, dan ini sangat bermakna sebab dia trofi yang dipilih oleh pengguna. Maknanya dia ada buat kajian lebih kurang, saya rasa 50 ke 60 ribu kajian dia survey kan, dia tanya semua pengguna, dan Babas di antara jenama dan produk yang dipilih untuk kategori makanan. Dan ini amat bermakna kerana dia memberi kepercayaan dan sokongan pengguna semula terhadap jenama Babas, dan adalah satu penghargaan menunjukkan Babas ni benar-benar dekat di hati rakyat Malaysia. Selain itu, kita juga menerima World Halal Excellent Award. Baru-baru ni satu pengiktirafan antarabangsa yang mengiktiraf syarikat yang menunjukkan kecemerlangan dalam industri halal. Dan di peringkat negeri, kita juga mendapat JAIS, Jabatan Agama Islam White List Appreciation Award.
0: Baik.
1: Maknanya dia memilih hanya syarikat-syarikat tertentu di negeri Selangor, kilang-kilang di negeri Selangor ni yang mematuhi standar halal yang tinggi. Dan ini semua adalah bukti Babas kita committed menjaga kualiti dan integriti produk dari sudut syariah dan juga halal lah. Dan semua ini mencerminkan Babas kita sentiasa memberi produk yang bagus, berkualiti kepada semua pelanggan lah. Alhamdulillah.
0: Dan kita telah berjaya, Babas kini telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa ke negara. Manakah produk Babas telah diekspor setakat ini? Ke negara mana?
1: Okey, Babas kita dah ekspor lebih kurang hampir 30 negara dah. Maknanya kita berjaya membawa produk buatan Malaysia ni ke negara-negara seperti China, Australia, United Kingdom, UK, Canada, Amerika, dan juga negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, United Arab Emirates, UAE, dan juga negara jiran kita lah seperti Singapura, Brunei, Indonesia. Jadi diorang suka produk-produk Babas ni sebab diorang suka kari Malaysia, DJ.
0: Baik.
1: Bila diorang nak rasa kari Malaysia ni, dia unik dia sebab dia ada rasa masin dia, manis dia, lemak dia. Sebab antara bahan-bahan mentah kita guna pun kita guna macam serai, bunga lawang semua. Jadi diorang suka kari Malaysia ni, dan bila-bila lagi bila menggunakan sebut kari Babas lah. Dan alhamdulillah Babas kita membawa produk Malaysia ke seluruh dunia ni, dan terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan produk Babas. Dan akhir kata daripada saya, DJ, untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang akan menyambut Raya Haji yang akan datang ni kan.
0: Baik.
1: Kalau nak memasak tu, jangan lupalah
0: gunakan Babas.
1: Gunakan produk Babas. Kalau daging korban tu, boleh masak sup, boleh masak kerutuk ke kari je kan. Produk kita memang ada di mana-mana pasaran. Kalau pergi kedai-kedai berhampiran pasaran, memang ada produk-produk kita.
0: Baiklah saudara, sekian saja rancangan Tak Jam Babas. Terima kasih Tuan Haji Azri Muhammad. Sampai kita ke udara lagi dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu 10 tahun, lagu nyanyian Salimi Haji Omar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada asar bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah 3.37 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.40 minit petang dan Kuching, Sarawak 4.2 minit petang. Selamat menunaikan solat paduan asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, kita telah melepasi 3 petang, bermakna kita sudah memasuki jam kedua segmen Mestika Klasik. Untuk 2026, selain lagu Pok Ye Ye rakaman asal, kami juga akan siarkan lagu Pok Ye Ye rakaman semula atau lagu saluran. Hiburan petang ini dirancakkan dengan lagu medley Lau Au Be, Kacamata, Selengkar Melur dan Berjuanglah Kanda, dendangan surah Hasna Harun dan Dato' El Ramli. Pastinya rangkaian lagu ini mengimbau suasana seni hiburan tanah air yang cukup klasik dan ceria. Ayuh kita dengarkan.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi akan bermula rancangan tajaan selama 15 minit lagi. Dikonti bersama-sama saya ketika ini dua tetamu, iaitu penasihat produk Jus Peria, Jus Peria Madu Plus, iaitu Dr. Jasmine Muhammad dan Dr. Azlin Azhari. Assalamualaikum dan apa khabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Okey, baiklah, hari ini Dr. Jasmine dan Dr. Izalin akan berkongsi, ceritakan sedikit apa itu produk Peria Madu Plus.
2: Terima kasih. Ya. Okey, zaman sekarang ni kan semakin banyak yang meningkat usia. Ya. Badan kita memerlukan banyak bantuan. Kadang-kadang makan yang kita makan tu tak cukup. Bila kita makan tu kadang-kadang nak menyerap tu tak ada.
0: Baik.
2: Misalnya, bila kita kata pasal produk yang sesuatu yang baik, mesti Peria.
0: Peria yang pahit.
2: Bila kita dengar Peria tu, Allah pahit. Betul tak? Kita tak akan nak makan.
0: Baik.
2: Jadi, ini yang dikatakan hari ini, Peria Madu Plus ni, yang diformulasikan oleh institusi research daripada Maldi, Food Science Center. Okay? Mereka menghasilkan sesuatu formulasi yang luar biasa, yang boleh membantu. Ia adalah makanan yang berfungsi sebenarnya. Jadi kita mungkin kemukakan Dr. Izalin daripada pihak Madi, insyaAllah.
3: Ya? Okay, so produk Peria Madu Plus ni adalah minuman berfungsi yang kita hasilkan di Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan Mardi. Ya, so kita mengambil masa selama hampir 2 tahun sebenarnya untuk membangunkan. Untuk membangunkan formulasi ni. So kelebihan dia adalah dia mengandungi komponen bioaktif. Bioaktif compound yang kita panggil carantin. Memang banyak terdapat dalam Peria. Peria kata, so kita nak makan Peria direct memang tak boleh lah.
2: Tak boleh.
3: Dan Peria ni pula bagus untuk
2: banyak mestarikan gula, tenaga.
3: Betul tak? Kita bangunkan produk ini dan dia didapati berpotensi untuk membantu mengawal paras gula darah dan juga kolesterol dalam badan. So di samping tu, produk ini juga telah melalui penilaian termasuklah dari segi aspek toksisiti, ya, untuk memastikan ia selamat diamalkan. So berbeza dengan peria tradisional ataupun buah peria yang kita makan yang pahit ni, produk ini telah dioptimum kan dari segi rasa supaya ia dapat diterima oleh pengguna, so tanpa rasa pahit yang kuat.
2: Jadi confirm lah boleh makan.
3: Boleh makan. Boleh minum direct.
2: Bila kita kata Peria, bila kita kata Peria ni memang tak ada orang yang nak makan. Pahit ya. Tapi pahit tu lagi baik sebenarnya.
3: Pahit tu lah ubat kan. Dan bukan sahaja Peria Katak. Yang utama adalah Peria Katak dalam formulasi ini. Dan kita juga ada beberapa jenis herba-herba lain di samping tu. Ada iaitu kunyit hitam. Kita juga ada mengkudu, moringa dan juga halba lah.
2: Mengkudu tu sikit ya.
3: Sikit-sikit. Yang paling banyak adalah Peria Katak lah.
2: Jadi maknanya yang lain-lain tu dikira herba ajaib.
3: Ya, semua herba ajaib. Kita dah screen dan kita pilih hanya yang terbaik sahaja.
2: Jadi sekarang ni bila kita ke arah ke satu platform yang research untuk produk ni, maknanya tahap keselamatan tinggi.
0: Betul. Faham.
2: Jadi di luar tu memang di Malaysia ni memang champion lah macam-macam produk, betul tak?
0: Betul.
2: Tapi bila kita ada kefahaman, kita bijaksana, kita pilih produk yang diformulasikan. Di kotak dia tulis tengok.
0: Ya, minuman.
2: Ya, maknanya diformulasikan oleh pihak research.
0: Baik,
2: jadi bila tahap keselamatan tinggi, taklah masalah kita sakit perut ke, betul tak?
3: Semua selamat. Kita dah syak semua.
0: Baiklah. Apa perbezaan Peria Madu Plus dengan produk peria lain yang berada di pasaran?
2: Itu sebenarnya tadi saya katalah bijaksana memilih, betul? Jadi kalau memang produksi daripada tempat-tempat yang produksi peria madu, peria ni banyak. Kan, betul kan? Tapi saya rasa peria madu ni tak banyak. Peria Madu. Peria Madu
3: Plus ni dia ada kelebihan dia lah. Berbanding dengan yang kita jumpa produk peria di pasaran.
2: Ya, sebab dia bawa research.
3: Sebab kita
2: jadi bila bawa research tu, tadi saya kata tahap keselamatan tinggi. Dan juga saya juga seorang research. Jadi bila herba-herba ni kita gabungkan tu ada kelebihannya. Sebab peria madu itself tinggi dalam Peria Madu Plus ni,
3: carantin.
2: Dia ada bahan carantin dan juga antioksidan. Ini bahan dua ni bantu dengan keseimbangan gula dalam darah betul? Tapi lain-lain tu perlu nak melegakan, nak
3: ada juga radang, benefit-benefit lain selain daripada itu.
2: Jadi dalam satu formulasi je, Dok Azlin, dia memang perlukan lain. saya memang kagum sebab bekat kesabaran tinggi ni. Bila kita buat research on this item, banyak sabar eh.
0: Banyak
2: yang tak betul dibetulkan. Yeah. Memang banyak kerja ni.
3: Okey, kita juga sebenarnya memberi fokus bukan sahaja kepada dari segi aspek keselamatan.
0: Baik.
3: Kita juga fokus kepada beberapa aspek penting lain seperti kestabilan kandungan bioactive compound tadi, iaitu carantin dalam peria tu. So sepanjang penyimpanan nak sampai ke pengguna nak minum tu, mungkin ambil masa kan di tangan pengguna, so masih stabil compound dia tu. So kita dah extract semua compound tu dan kita pastikan kestabilan kandungan aktif dan juga sepanjang tempoh penyimpanan, dan juga kita juga telah membuat kajian penerimaan rasa pengguna dan juga sokongan data kajian makmal berkaitan potensi anti-kolesterol dan juga anti-diabetic. So kita ada buat semua
2: sebab kalau kita nak fikirkan herba-herba ni, memang ini adalah cara zaman dulu. Ancestor kita, betul.
0: Baik.
2: Dulu ni saya rasa tak ada masalah banyak macam sekarang. Jadi betul, dulu makan aja apa yang patut.
3: Sekarang
2: banyak makan sayur, makan apa. Jadi automatically semua balance sebenarnya orang dulu kan. Ini redukasi saya suka. Sebab banyak orang dulu. Betul tak? Saya pun orang lama, betul tak? Jadi maknanya bila kata orang dulu, saya kata orang dulu-dulu ni, kita sekarang ni dah, kita punya dari rasa kita tu dah berubah. Kita nak yang sedap, yang manis-manis, betul tak? More to eating tak sedap, bukan eating for survival.
0: Baiklah, doktor. Kita berehat seketika. Kita berhibur dahulu dengan lagu Adam dan Hawa, lagu nyanyian Dayang bersama dengan iringan The Jolies.

0: Radio Klasik menggamit kenangan waktu ini 3.39 minit petang. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan Jus Peria Madu Plus. Kita sambung semula, Doktor. Macam mana nak dapatkan produk ini?
1: Okey, pada mereka yang berminat untuk memula, tapi saya syorkan sebab semua kita sekarang ni ada masalah. Gula tak seimbang, betul? Tenaga tak ada seharian, betul? Jadi maknanya boleh hubungi atau WhatsApp nombor talian 0148 11 79 79. Saya cakap sekali lagi, 0148 11 79 79. Yang elderly, miss call aja. Nanti pihak kami akan telefon balik. Yang boleh message, sila sertakan nama, alamat ataupun package-package mana yang ada.
0: Sebab maklumat, kita maklumat lengkap.
1: Sebab kita ada package ni untuk pendengar Radio Klasik.
0: Silakan fikir package.
1: Package istimewa untuk sebulan RM180. Ya, maknanya makan satu sachet sehari. Ikut dosage yang tertentukan oleh pihak research, betul? Pada mereka yang untuk 2 bulan ada special RM300 untuk 2 kotak untuk 2 bulan. Kita kena faham ianya bukan ubat, ia adalah makanan daripada yang berfungsi.
2: Makanan berfungsi.
1: Jadi bila makan bersemina, kita boleh makan lebih, betul tak, Dok?
2: Boleh. Tapi kan? Kita cadangkan ikut dos yang kita tulis.
1: Jadi satu sachet ni 25 ml. Maknanya sehari satu sachet, okey. Tapi kadang-kadang kalau nak lebih pun tak
2: boleh. Boleh satu pagi atau satu malam.
1: Ya, saya makan satu pagi atau satu malam. Alhamdulillah. Saya ni adalah pejuang kanser, tau. Jadi maknanya saya amalkan ini untuk memberikan saya tenaga saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada siapa yang minat, 0148 11 79 79.
0: Baiklah, selain pembangunan produk selain ini, bagaimana Mardi membantu usahawan dan industri makanan khususnya di Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan?
2: Okey, di Mardi, khususnya di Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan, kita bukan saja menjalankan penyelidikan, tapi juga kita sebenarnya banyak membantu usahawan-usahawan di luar sana, ya, menterjemahkan idea kepada produk sebenar. Ya, sebagai contoh, syarikat Legacy Permata ni lah, ya, kita bangunkan Premium Plus Madu Plus. So, antara sokongan yang diberikan oleh Mardi sebenarnya termasuklah pembangunan formulasi produk, pemilihan teknologi pemprosesan, ujian kestabilan, jangka hayat produk, serta bimbingan dalam aspek keselamatan makanan dan pematuhan piawaian. So ini ramai yang usahawan tak tahu. Dia campur-campur je kan, formulate je kan, tapi dia tak tahu apa kesan dia, apa pengawet yang dibenarkan, sebagai contoh, kesabilan. So benda-benda macam itulah kita banyak bagi.
1: Saya pun terkejut bila syarikat beritahu yang ada formulasi dari Mardi ni untuk menstabilkan isu gula dalam darah. Sebab sekarang ni lah, maklumlah kan, makanan-makanan kita kat luar tu tak terkawal, betul? Jadi ini saya rasa saya pun diberitahu banyak juga dah ni, dah 6 bulan dah banyak yang
2: testimoni.
1: Yang testimoni yang makannya alhamdulillah. Ada yang beritahu doktor hospital kata tak payah lagi makan ubat. Iyalah, tapi kita sebenarnya, ya, saya kena nak nasihatkan, makan kena makan ubat, jangan tinggal, betul tak? Ini betul. Adalah bantuan makanan yang berfungsi, betul? Jadi orang kita kalau kata ha boleh, okey, dia stop ubat.
0: Daya
1: aja kan, betul kan?
2: So selain daripada itu, Mardi juga ada menyediakan kemudahan seperti Mardi Lab, ya, kita lakukan analisis makanan, Mardi Pack, di mana kita bagi nasihat on design, labeling dan juga chef life lah kepada usahawan untuk menguji produk-produk mereka sebelum kita
1: insyaAllah.
2: Ini adalah contoh yang terbarulah, maksudnya daripada produk daripada Legacy Permata.
1: Jadi produk-produk di luar tu kita tak narifkan, banyak ya yang hebat-hebat, ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau boleh kita pilih lah yang ada di bawah institusi formulation dah di kajian dalam kajian dah selesai scientific, ya. Sebab yalah, orang lama-lama ni manalah tahu kan, betul kan? Ada tak tahu apa glukos. Saya senang ada tahu tak tinggi. Ada tak tahu apa insulin. Saya senang aja, saya kata makcik, insulin tu macam kunci. Kalau kunci tak boleh ngam dengan pintu, tak boleh buka lah pintu rumah kita. Betul tak? Tapi glukos ni sebenarnya kalau tak boleh ngam dalam kita punya pankreas punya ni, maknanya gula dalam organ kita tak boleh berfungsi. Organ kita macam jodoh kita, tau. Kalau dalam badan kita tak ada jodoh, organ-organ tak ada jodoh, tak berfungsi badan kita.
0: Lagi satu, Dr. Yasmin nak tanya, apakah harapan dan misi jangka panjang Peria Madu Plus dalam membantu meningkatkan kesedaran kesihatan rakyat Malaysia?
1: Alhamdulillah. Okey, misi Legacy Permata ni sebenarnya nak menghasilkan, mengeluarkan satu produk. Alhamdulillah, daripada Mardi sudah mengeluarkan, sudah formulasi sesuatu yang hebat. Masalahnya sekarang kita tujukan pada mereka yang ada masalah tenaga, masalah tak seimbang,
2: darah tinggi.
1: tinggi, macam-macam kan. Sebab herba memang herba hijau ni banyak ada capability untuk turunkan, untuk sifat, bukan turunkan, sifat menurunkan herba-herba hijau. Tapi kita dalam konteks di Malaysia ni, banyak-banyak herba ni tak semua sama.
2: Yeah.
1: Betul. Itu sebab memerlukan juga badan-badan research untuk membantu untuk betulkan formulation supaya ia menjadi satu yang hasil yang baik untuk membantu ramai.
0: Baiklah, akhir sekali doktor. Boleh nyatakan untuk hubungi untuk modalkan Juiceria Madu Plus.
1: Ya, yang mereka saya kata berbaloi ya, kalau kita nak cuba nak makan untuk sebulan ke dua bulan, tapi saya rasa apa-apa yang herba ni bukan macam magic ya, betul tak? Betul. Jadi ianya kita boleh hubungi 014-811-7979. Saya repeat lagi 014-811-7979. Dan jangan lupa nama kita, alamat kita dan promosi yang mana nak, nombor 1 atau nombor 2.
0: Baik. Baik, saudara, sekian saja rancangan tajaan Juiceria Madu Plus. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama.
0: Doktor Yasmin dan Doktor Izzalin. Sampai kita ke udara lagi dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan. Di mana kau cari ganti? Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik. Dan
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah. Terima kasih turut menyapa saya ketika ini, Pak Long Adeli, Tok J dari Johor Negeri Sembilan, Nuri Angkasa, Julie Hani, Aunty Maznah dari Taiping, Ismail Said, Pak Cik Ma'ir dari Kuala Kedah, Min Rahim, Hamidi Nur dari Alupongsu Perak, Paiman Rosna, Rahmat bin Muhammad, Aziza Ahmad, serta Aladin Hashim, Cikgu Azman, Pak Jenal dari Taman Keramat. Terima kasih juga kepada Ucu Fizlin, Hajar Syariah Kasih, Abdul Jalil Paimin. Terima kasih juga kepada Kak Rosna Ninayan, Nur Hapipa Penawar Desa Ruf, Mak Rok 60 Sen, Nin Banjari, Jamil Sabran, Mak Anda Izzat, Tidak Pernah Tidak Hadir, Rohani Yaakob, Kak Joy, Induk Maimun, Bonda Zalina, Kak Rashida Rahmat, Kak Muzila Temun, Hasbi Hasina, Bonda Anggrek, dan Kak Ros Kuang Selangor, Abang Ramli dan Kak Siti Sarah. Terima kasih juga kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu, terutamanya Pak G, Haji Jaiz, Kak Ju, Kak Ya, Kak Long Nur, Kak Asa, Kasim Osman, Bakar Botak, Abang Remy Helmis dan semua kerabat Radio Klasik. Semoga terhibur mendengar Mestika Klasik petang ini. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, lagu bertajuk Tak Rela, lagu tahun 1967, dan diikuti dengan lagu Cinta Pertama, lagu nyanyian Rozia Latif bersama dengan iringan The Jayhawkers, lagu yang dipopularkan pada tahun 1967. Terus dengarkan Mestika Klasik.

Terus mengambil kenangan dalam Mestika Klasik. Sedikit berita semasa. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP bukan bermakna pelarian akan terus menetap di negara ini. Sebaliknya, pengurusan golongan itu tetap berakhir dengan tiga ketetapan muktamad, iaitu penghantaran pulang ke negara asal, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, program perintis yang bermula secara rasmi pada 1 Januari lepas dilaksanakan bagi memastikan pengurusan pelarian dan permohonan suaka di negara ini lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Pelaksanaan fasa 1 memberikan tumpuan pada proses penentuan status yang kebanyakannya warga Myanmar etnik Rohingya yang sedang ditangkap tahan di depo immigration di seluruh negara. Selepas ini kita dengarkan lagu Ke Taman Bunga, dendangan Datin Paduka Juli Sudiro, sebuah lagu sekitar tahun 1969 yang cukup ceria dan mengasyikkan halua telinga. Kemudian kita menyusul pula lagu Bersiar di Taman Hiburan, lagu nyanyian Salim Ai, juga sekitar tahun 1969. Sebuah lagu yang membawa suasana riang dan kenangan zaman Taman Hiburan menjadi tempat keluarga dan sahabat meluangkan masa bersama. Dan seterusnya, lagu Bersama, lagu dendangan Sarina Hashim, sebuah lagu sekitar tahun 1972 yang cukup lembut dan menyentuh perasaan. Ayuh, kita dengarkan.

Masih lagi dalam segmen Mestika Klasik. Baiklah saudara, kita telah melepasi pukul 4 petang. Saya akan bawakan lebih banyak lagu pilihan irama pop sekitar tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Khas untuk mengimbau kembali kenangan indah suatu ketika dahulu. Dan saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini, apa yang berlaku di sekeliling menjadi pengajaran buat kita supaya lebih berhati-hati dan sentiasa waspada dalam setiap tindakan. Itulah antara mesej atau cuba disampaikan menerusi lagu Waspada, lagu nyanyian A. Razak, sebuah lagu yang pernah popular sekitar tahun 1974. Selepas itu kita dengarkan pula suara bertenaga daripada Anita Sarawak menerusi lagu Mereka Menyatakan, lagu popular pada tahun 1973 yang cukup dikenali peminat tanah air. Dan selepas itu kita berhibur dengan lagu Suratan atau Kebetulan, paduan suara Kenny, Remy dan Martin. Lagu yang mula dipopularkan sekitar tahun 1984 dan masih segar diingatan peminat muzik ketika ini. Ayuh kita dengarkan

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

Baru saja menghiburkan saudara lagu nyanyian Flybigs. Lagu bertajuk Kenangan Lalu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1981. Buat saudara yang sedang memandu ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang ke rumah, menuju ke mana-mana destinasi, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan di jalan raya. Jika jalan agak sesak, bersabarlah dan biarkan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik menjadi teman sepanjang perjalanan saudara. Pastikan juga saudara sentiasa fokus ketika memandu dan elakkan menggunakan telefon bimbit saudara semasa di jalan raya. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian As I Known. Lagu bertajuk Pertemuan Semalam. Lagu tahun 1971. Semuanya dalam Mestika Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Terus mengambil kenangan dalam Mestika Klasik. Baiklah, saudara, kita terus kepada topik kenangan zaman dahulu yang suka dilupakan. Saya bacakan kiriman daripada Rosnah Bujang dari Kuching, Sarawak. Kenangan yang paling suka dilupakan. Bila balik sekolah, terus mandi sungai bersama kawan-kawan kampung sampai lewat petang. Bila malam pula, berkumpul satu keluarga dengar radio sambil nenek bercerita kisah lama. Ini pula Azman Saleh dari Sibu, masih terkenang zaman naik basikal pergi menoreh getah dengan arwah ayah waktu cuti sekolah. Walaupun penat, kenangan itu masih berharga dan tidak dapat diulang kembali. Manakala kiriman seterusnya, Dayang Salma dari Melimau, Melaka. Kenangan paling manis apabila seluruh keluarga bergotong royong membuat kuih raya. Suasana riuh di dapur, bau kuih tradisional dan gelak tawa adik-beradik memang suka dilupakan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Pada pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita bagi mengikuti utama 5 petang. Selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an, 80-an dan 90-an. Dan jangan lupa dengarkan sebentar nanti pada pukul 5:15 petang rancangan tunggak Radio Klasik ulangan Cubik-Cubik Manja akan ke udara dan diikuti dengan rancangan Adila Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5:30 petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

peluru. Pasukan Keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam silaturahim. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Mustika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu akan ke udara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suzana, awak kata awak atlet kan? Kalau berani, jom ikut saya ke acara larian santai Fun Run 7 km. Sekitar taman mengambil kenangan.
2: Fun Run ni lebih baik lah. Saya layan Fun Fair, Doktor. Saya main pingpong lah.
1: Hai, sombongnya belagak awak ni. Makan pulut, perut kembung. Lari angin, tanah tak jejak. Sudah di pelawa, dia sombong. Kalau tahu kita tak ajak.
2: Bila pula saya kata saya tak nak ni? Aduh, cepat sangatlah buat keputusan doktor ni. Siapalah yang tak nak ikut dengan doktor yang kacak ni, yang bersopan dan suka bersukan ni? Mestilah saya nak ikut.
1: Kalau tak gelabah namanya bukan Suzana ni.
2: Doktor dengar pula pantun saya ni. Mega mendung batik Jawa, tenunan halus, tanda harapan. Kalau doktor sudah pelawa, dah ku terima, tak nak simpan-simpan.
1: Ada juga awak ni Suzana, macam-macam lah.
2: Yelah, saya ingatkan doktor ni sibuk sampai tak ada masa nak beriadah. Rupanya aktiviti sukan nombor satu,
1: Itu mestilah. Bola sepak pun saya suka juga. Nak-nak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung bermula 11 Julai ni.
2: Kali ni buat kat mana, Doktor?
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Dengan format baru melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan.
2: Oh, macam tahun-tahun sebelum ni lah kita boleh menontonnya di saluran RTM.
1: Ya, semestinya lah. Kesemua 104 perlawanan itu akan disiarkan menerusi platform Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV.
2: Oh, dekat rumah Suzana pun ada guna Unify juga.
1: Bukan saja Unify, tetapi ada juga syarikat telekomunikasi yang lain seperti CelcomDigi dan U-Mobile.
2: Kerjasama strategik lah ni.
1: Bagus inisiatif ni sebab rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak dunia yang berprestij tanpa kos tambahan.
2: Habis kalau kita terlepas waktu siaran, meloponglah jawabnya.
1: Tak meloponglah Suzana. Sebab awak boleh saksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan RTM Click sama ada siaran langsung, tertunda dan video.
2: Wah, mana-mana rancak RTM. Jayalah. Doktor, Fun Run ni kena bayar tak?
1: Tak apa. Itu cerita kemudian. Yang penting daftar dulu, bagi duit sekali.
2: Macam mana ni? Duit Pak Ramli tak bagi lagi.
3: Itu dia saudara ulangan cubit-cubit manja terbitan Azura Lisa Aziz dengan topik Piala Dunia FIFA 2026. Dan bila bercakap tentang kemeriahan raya, antara lagu yang cukup memeriahkan suasana pastinya Bersama-sama di Hari Raya Dendangan Kumpulan Cendrawasih. Lagu ini mengajak kita untuk menghargai saat kebersamaan, saling bermaafan dan mengiratkan silaturahim di pagi raya. Jadi saudara, teruskan berhibur bersama Radio Klasik. Kita dengarkan sekarang Bersama-sama di Hari Raya, nyanyian kumpulan Cendrawasih.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Radio Klasik menggamit kenangan bagi menghangatkan suasana petang saudara. Kita terus berhibur dengan lagu Biarlah Bulan Berbicara, nyanyian Bori Marantika, dengan lirik yang penuh kerinduan dan perasaan rindu dan perasaan cinta yang mendalam. Lagu ini sangat sinonim dengan gaya vokal Bori yang lunak dan penuh emosi. Lagu ini juga sering menjadi pilihan peminat lagu nostalgia dan malas segar, terutamanya dalam segmen klasik dan kenangan. Terima kasih juga kepada Makcik Nur Malamat, Zakia Abdullah, Kak Mas Semenyih, Kak Zulaili Adam, Kak Wanuriza dan Lung Basri. Semoga terhibur mendengar lagu ini.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Radio Klasik di Kangar 94.9.
4: Radio Klasik menggambik kenangan. Baiklah saudara, sudah tiba masa yang ditunggu-tunggu, iaitu rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan coretan Adila pada petang ini datangnya daripada Azizul Rahman Abdul Rahman dari Parit Sulong Batu Pahat Johor, dengan tajuk Ke Puncak Ilmu. Dan Adila petang ini disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar dan diterbitkan oleh Anisma Azawati Ahmad. Dengan 3 buah dendangan lagu akan disiarkan. Lagu berjudul Biarku Menjadi Lilin, dendangan Kumpulan Pelangi, diikuti dengan lagu Ku Petik Bintang-Bintang, 3 paduan suara iaitu Kenny, Remy dan Martin, dan lagu Fikirkan Boleh Kumpulan Metropolitan. Ayuh kita dengarkan.

0: Penerbitan P bukan sekadar sebuah bangunan penerbitan bagi aku, kerana di situlah bermulanya sebuah perjalanan ilmu yang panjang dan penuh makna. Perjalanan yang membentuk aku sebagai seorang guru, penulis dan pendidik yang sentiasa belajar tanpa jemu. P bukan hanya tempat manuskrip dicetak dan diterbitkan, tetapi merupakan sebuah medan tempat impian kecil diuji, diperkemas dan akhirnya diberikan nilai yang besar. Pada tahun 1988, dengan hati yang berdebar namun tekad yang tulus, aku melangkah masuk ke bangunan P sambil menggenggam sebuah manuskrip buku geografi. Hasrat aku sederhana. Ya, aku ingin mencuba untuk menyumbang dan ingin menjadi sebahagian daripada dunia penulisan pendidikan yang telah lama aku kagumi. Dua orang editor meneliti manuskrip tersebut. Tak sampai 10 minit, mereka memaklumkan bahawa subjek berkenaan telah pun mempunyai penulisnya. Aku tersenyum dan aku mengucapkan terima kasih. Lalu aku melangkah keluar dengan penuh tertib. Aku menuruni tangga untuk pulang ke parit sulung, membawa pulang sebuah pengalaman, walaupun belum sebuah kejayaan. Namun aku percaya, setiap langkah yang diambil dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan aturan Allah terbaik buat hambanya. Baru sahaja beberapa anak tangga aku turuni, aku terdengar suara memanggil nama aku. Dan saat itu dada aku bergetar.
1: Encik, pengarah urusan penerbitan P, Mr. Samuel Sam nak bertemu dengan Encik.
0: Langkah aku berpatah arah. Aku dibawa ke tingkat 3 dan dipertemukan dengan insan yang kelak menjadi pembuka jalan kepada dunia penulisan aku.

Beliau bertanya tentang tujuan kedatangan aku. Dan dengan penuh kejujuran, aku menyatakan hasrat untuk menjadi penulis. Apabila ditanya tentang kelulusan, aku memaklumkan bahawa aku merupakan graduan sarjana muda persuratan Melayu kelas pertama dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang tetapi syarat dengan makna, kalau begitu, awak cuba tulis buku bahasa Melayu. Dan soalan aku hanya satu. Macam mana caranya, Encik? Jawapannya ringkas tetapi membuka ruang seluas lautan buat aku. Awak tulis 2 atau 3 bab yang sesuai untuk calon SPM. Aku pulang bukan dengan janji penerbitan, tetapi dengan sebuah peluang. Dan bagi aku, peluang ialah satu amanah. Dan setibanya di rumah, aku terus merancang, menulis dan menyiapkan 3 bab buku wacana bahasa Malaysia SPM. Manuskrip itu aku hantar bersama doa dan harapan. 2 minggu kemudian, telefon di rumah berdering. Ketua Editor Bahasa Melayu, Puan Leong Sok Kum, meminta aku meneruskan penulisan sehingga bab ke-20 setebal 172 halaman. Dan beberapa bulan selepas itu, pada awal tahun 1989, buku pertama aku berada di pasaran. Subhanallah, sukar untuk digambarkan perasaan ketika itu. Ya, bukan sekadar rasa bangga, tetapi rasa syukur yang mendalam. Impian lama yang dipendam akhirnya menemui jalannya. Sejak hari itu, perjalanan aku sebagai penulis tidak pernah terhenti. Tawaran demi tawaran hadir, dan ada kalanya sehingga 4 buah buku setahun. Sejak tahun 1988, lebih 100 judul buku telah diterbitkan bersama penerbitan P. Jumlah itu bukan sekadar angka, tetapi lambang kepercayaan, disiplin dan kesetiaan terhadap ilmu serta dunia pendidikan. Aku juga membawa rakan-rakan guru yang berminat menulis ke penerbitan P. Ada yang berkembang sebagai penulis, dan ada juga yang menjadi penulis bersama. Dan ada juga yang menyumbang idea serta kepakaran. P turut melantik aku sebagai penasihat bagi beberapa projek buku bahasa Melayu. Satu kepercayaan yang aku junjung dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah.

Semasa aku diberi kepercayaan memegang jawatan Presiden Majlis Guru Cemerlang Malaysia dari tahun 2006 hingga 2010, aku juga turut bekerjasama rapat dengan penerbitan P dalam menerbitkan berpuluh-puluh buah buku yang ditulis dan disunting oleh Guru Cemerlang Malaysia. Buku-buku inilah antara tunjang kepada pelantikan aku sebagai Guru Cemerlang Bahasa Melayu kumpulan pertama pada tahun 1995. Dan seterusnya, aku dilantik sebagai Guru Cemerlang Grade Khas C, Jusa C, kumpulan pertama pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2009, sempena ulang tahun ke-30 penerbitan P, aku dianugerahi Pelangi Excellent Awards, satu penghargaan yang amat aku hargai sebagai pendidik dan penulis. Kini, pada usia 73 tahun, walaupun telah bersara sejak tahun 2010, aku masih setia menulis bersama penerbitan P. InsyaAllah, dalam beberapa bulan lagi, sebuah lagi buku karangan bertema Bahasa Melayu SPM akan menemui pembaca. Kisah ini bukan tentang aku semata-mata. Ia adalah pesan buat guru-guru muda dan penulis baru. Jangan takut. Jangan takut ditolak. Jangan malu mencuba dan jangan berhenti melangkah walaupun pintu pertama tertutup. Kerana kadangkala, kejayaan sedang menunggu kita. Hanya beberapa anak tangga di belakang. Teruskan berkhidmat dengan ilmu, menulis dengan niat dan mendidik dengan hati. Kerana dari situlah lahir perubahan yang sebenar. Di penghujung perkongsian coretan Adila kali ini, aku akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penerbitan P kerana telah menjadi universiti kedua aku, tempat aku belajar, berkembang dan terus menyumbang kepada dunia pendidikan tanpa henti.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, semoga saudara terus terhibur dengan rancangan Adila. Aku, dia dan lagu yang disiarkan sebentar tadi oleh pengirimnya Azizul Rahman Abdul Rahman dari Parit Sulong Batu Pahat Johor yang diterbitkan oleh Anisma Azawati Ahmad. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu Cempaka di Rembulan, lagu nyanyian kumpulan Spring, lagu ciptaan Nasir Boyo, lirik Abdul Rashid, lagu yang dipopularkan pada era 90-an. Dan untuk pengetahuan saudara, lagu ini permintaan daripada Siti Mariam. Lagu ini ditujukan khas untuk suaminya, Mustazarudin Abu Bakar. Semoga Allah sentiasa peliharakan kesihatan dan berikan kekuatan, ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, bagaikan tak terasa kita sudah sampai ke penghujung Mestika Klasik petang ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya sejak pukul 2 petang tadi. Semoga setiap lagu yang dimainkan memberi ketenangan dan mengimbau kembali indah buat saudara. Tugasan saya berakhir di sini dan saudara seterusnya akan ditemani rakan penyampai kesayangan saudara Fidah Sisa dalam segmen Rikma Klasik dari 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah saudara, saya Nunaku Aziza mohon diri. Jumpa lagi insyaAllah pada lain waktu di ruang kenangan yang sama. Jaga diri, indah akan hati sanubari. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Kuntum Kuntum Kasih, lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini, lagu ciptaan Izhar dan liriknya dihasilkan oleh Azam Dungun menerusi album Radio Hicks, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1996. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa, 19 Mei 2026, bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada rakan penyampai Nonaku Azizah yang menemani saudara sebentar tadi. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Berlalu menghiburkan kita lagu Jika Sayang Kata Sayang. Macam itulah, kalau sayang kata sayang. Kalau dah tak sayang, katalah sayang. Tak elok kata tak sayang. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman web. Laman WhatsApp Radio Klasik, kita ada Kak Mah Jengke, Min Rahim JB, sebab lagi kita ada Mak Daud Ahmad, kita ada Roza Razali, kita ada Haja Sariah Haji Karsid, Osman Dahan pun ada, Haza Osman ni Banjari, Acik Nur Malamat, Kak Wan Nur Riza pun ada, Mas Alostar, Anis Adi Rajang Sarawak, Induk Maimun pun ada, Yusuf Dana ada, ramai yang temankan saya petang ini. Maklum je lah, jarang saya buat ritma, tapi insyaAllah saya akan temani saudara dalam ritma klasik sehingga rasanya sampai hujung bulan ini. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Sayang, nyanyian kumpulan Mendara. Dan supaya itu kita ada Taman Niaga menggamit kenangan.

0: Jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ni Cikgu Rina, buat panggilan dari Taman Menggamit Kenangan. Ini Encik Faiz ke yang menjual mi kari yang sedap tu?
1: Betul.
0: Hari ni kedai buka tak? Saya teringin nak makan mi kari ni.
1: Buka cikgu. Cikgu nak bungkus ke atau nak datang makan kat kedai?
0: Saya ingat nak datang makan di kedai Cik Faiz ni. Cuma saya ni tak tahu di mana lokasi kedai mi kari Lorong Sikamat ni.
1: Kalau macam tu, Cikgu Rina wish je. Kedai mi kari Lorong. Rumah Sikamat 2, Seremban. InsyaAllah sampai tu.
0: Lah, dekat je dengan Taman Menggamit Kenangan ni rupanya. Cuma saya nak tanya juga ni, berapa harga sebungkus mi kari ni?
1: Mesti Cikgu Rina peminat mi kari kan?
0: Ya, betul.
1: Okey, untuk harga mi kari di kedai kami, sebungkus hanya RM7. Selain mi kari, kami ada jual mi wantan kicap, mi sup dan mi hailam. Sekali makan, mesti nak lagi.
0: Wah, ingatkan ada jual mi kari je. Ada juga jual mi wantan kicap ya. Selain menu utama ni, ada tak menu lain yang boleh cikgu cuba di kedai mi kari Lorong Sikamat ni?
1: Kami ada menjual cekodok ikan bilis, cekodok pisang, cucur udang, kentang goreng, tahu sumbat, wantan goreng dan selain menu tersebut, kami ada menjual perata Big Mac.
0: Kiranya macam-macam menu ada jual di kedai ni ya?
1: Betul.
0: Kalau macam tu, saya nak cubalah cekodok ikan bilis ni. Makan pula dengan mi kari ni, wah memang terangkat ni. Kedai ni buka setiap hari ke dan pukul berapa kedai ni dibuka?
1: Kedai buka Isnin hingga Sabtu, dari pukul 5.30 petang sampai habis.
0: Dah berapa lama agaknya Cik Faiz berniaga dengan keluarga dan ada tak cabaran sewaktu berniaga di kedai mi kari Lorong ni?
1: Untuk pengetahuan semua, apa ni cikgu? Kedai kami dah beroperasi selama 1 tahun 6 bulan. Cabaran utama pada kami ni biasalah untuk peniaga macam mi kari Lorong ni, untuk bagi tahu pada semua orang tu agak ambil masa. Dan cabaran tu lebih kurang dalam 4 bulan macam tu. Kita buat pada dekat Facebook, dekat Instagram, TikTok untuk bagi tahu yang kami dah buka dekat Sikamat.
0: Dan dalam banyak-banyak pilihan menu ya di kedai mi kari Lorong Sikamat Seremban ni, yang mana satu menjadi pilihan dan juga pujaan hati pelanggan?
1: Okey. Dekat kedai mi kari Lorong ni, menu killer, orang panggil menu killer mi kari. Itu adalah salah satu pilihan pelanggan kat kedai kita orang lah. Orang datang mesti nak makan mi kari. Dan pilihan yang kedua, kita ada mi hailam, mi sup nak warna kicap. Macam tu.
0: Kalau ada kawan-kawan Cikgu Rina di sekolah dan jiran-jiran di Taman Menggamit Kenangan ni nak mencuba mi kari, mi hailam, mi sup, mi wantan tadi kan? Ada tak nombor telefon yang boleh dihubungi? Ada tak Facebook? Ada tak TikTok?
1: Boleh hubungi saya, Faiz, mi kari Lorong. Nombor telefon 017-69-36-236. Okey, saya ulang sekali. 017-69-36-236. Okey, lepas tu boleh tengok kami di Facebook. Cuma type mi kari Lorong. Di TikTok, okay, ini yang paling ni lah, banyak tengok di TikTok. Sama juga, type mi kari Lorong.
0: Baik, type mi kari Lorong ya?
1: Yes, betul.
0: Kalau macam tu, nanti Cikgu Rina nak ajak lah kawan-kawan Cikgu Rina, Cik Sharifah, Bella, Abang Sudin, Cik Uji, Cik Saleha, ramainya Cik Mona. Datang sekali menjamu selera di kedai mi kari Lorong ni, di Rumah Rakyat Sikamat 2 Seremban. Bolehlah kami cuba semua menu tu.
1: Baik, cikgu. Nanti sebelum datang, hubungi saya tau. Terima kasih cikgu kerana menyokong kami. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Cik Faiz. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Jadi kepada saudara yang ingin mencuba mi kari sedap di kedai mi kari Lorong, Rumah Rakyat Sikamat 2 Seremban, boleh hubungi ya 017-6936-236. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: #saudara kongsi kami tular. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.53 minit petang, hampir pukul 7 malam. Baiklah, masih bertemankan saya Firdaus Isa hingga pukul 12 tengah malam. Terima kasih kepada yang ucapan terima kasih kerana siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Lebih-lebih lagi lagu raya tadi, katanya lagu Sepasang Kurung Biru yang ada kenangan terhadap Nin Banjari. Nin Banjari kata bila dengarkan lagu Sepasang Kurung Biru, terkenang zaman-zaman 70-an, 80-an dulu, katanya. Yang pasti semuanya lagu-lagu di Radio Klasik, lagu yang menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini kita terus menggamit kenangan dengan lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Fazal Latifannya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya semua pintu syurga. Hadis riwayat

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

0: Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya.
1: وَاتَّبَعُوا

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس

Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya." Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya, amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

0: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Berlalu lagu Gemersik nyanyian Krisha. Lagu tu memang gemersik suaranya. Baiklah. Waktu sekarang pukul 7.47 malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam kita ada berita, dan 9.15 malam kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Baiklah, lepas ni kita ada lagu Sudi Katakan Sudi Asnol dan juga Jangan Ada Dusta di antara kita. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya semua pintu syurga. Hadis riwayat Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alim. Siapkan laporan Perjemahan Menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Perjemahan Menteri kepada rakan-rakan Perjemahan Menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama Wardah Zaman. Waktu sekarang pukul 9.17 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12 tengah malam. Selalunya saya temankan saudara pada pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ya, nampaknya lepas ini saya sentiasa akan temani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah, terima kasih ya pantun daripada Hajah Yatimah. Sambil dengarkan Ritma Klasik katanya, kirimkan pantun, karangkan pantun, kata Hajah Yatimah. Pantun berbunyi, gadis manis duduk menyanyi, suaranya merdu, hati terusik, riang terasa, petang yang sunyi, bila dengar Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Nampaknya ada juga insan lain yang kirimkan pantun. Kita tak buka ruangan pantun, tapi ramai juga yang kirimkan pantun. Pantun daripada Roy Wonder Glue, Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Pantun berbunyi, Kampung Tulang Rimau tempat membesar, penuh kenangan indah bersemi. Radio Klasik sentiasa didengar, lagu lama menusuk ke hati. Walau jauh merantau berjalan, kampung halaman tetap dirindu. Radio Klasik menggami kenangan, memori lama segar selalu. Siap berikan saya sekuntum mawar merah. Terima kasih kepada Kak Roy. Antara yang turut dengarkan Radio Klasik, macam biasa, yang selalu temankan saya tengah malam. Kali ini temankan saya sehingga pukul 12 tengah malam. Kita ada Zalia Husin, Dok Maimun, Nur Aminah Taman Temara, Pak Cik Razali, Hajah Saria, siapa lagi, Imah Marang, Pak Long Wahab Kampung Tupai, Wan Salman Naim, Nur Ziza Said di Kuala Pilah, Asmah Jamiran, Kak Long di Greek, Mama Ila Labu, Cik Fatimah Zah, Manda Izzat Sungai Petani, Harijah Talik di Penduduk Pontian, Haji Bari Haji Ramli, Kak Tipah Sakijan, Pak Cik Fazil Damansara Damai, Syarif Amir pun ada, Kak Alifah Kajang, Nur Habibah Desaru dan Mas Alostar. Tak lupa juga, pertama saya kita ada Dahlan Nayan dari Kampung Baru Bali, Tronoh, Perak. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik, dan tambah-tambah lagi tunggu pukul 10 malam kerana ada nostalgia di Klasik.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Bila aku pandai

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih ya, kerana terus setia dengarkan Radio Klasik bersama saya Firdaus Isa dalam ritma klasik, terutamanya dalam nostalgia di klasik sehingga pukul 11 malam nanti. Baiklah, pantun lagi. Ada yang kirimkan pantun lagi. Mat Toib, pantunnya berbunyi Kampung Tulang Rimau Desa Cinta. Kampung Tulang Rimau Desa Tercinta. Panjang. Tempat bermain sejak kecil lagi. Radio Klasik pengubat jiwa, lagu lama peneman hati. Itulah pantunnya. Bila irama klasik berkumandang, terus terkenang zaman dahulu. Radio Klasik menggamit kenangan, memori indah tak jemu-jemu. Terima kasih. Antara yang setia dengarkan Radio Klasik, kita ada Pak Cu Morizam di Kampung Amik Sik, Amir Sara di Felda Lepas Utara, dan juga Zulkona dari Meru Kelang. Asnah Minah juga dengarkan di Kampung Bukit Hijau, dan Sarifah Fatimah di Naga Lilik. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Ada juga yang dengarkan tapi tak kirimkan WhatsApp. Terima kasih juga kerana dengarkan. Ada dengarkan dalam kereta, ada dengarkan di bilik yang kecil, ada yang bilik yang besar. Apapun, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Manis 17 petikan Sayang Si Buta, dan juga lagu Dendang Mahkota petikan filem Dayang Senandung, diikuti lagu Anak Daro petikan filem Tunang Pak Dukun, nyanyian Umi Kasum, dan juga nyanyian ramai-ramai yang kat atas bas tu.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu, lagu Jangan Tinggal Daku. Nampaknya saya akan tinggalkan saudara. Selepas ini pukul 11 malam kita ada berita. Selepas itu saudara akan saya tinggalkan dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari jika ada salah dan silap. Harap dimaafi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kau ni apa hal?
1: Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999
8: sepanjang jalan kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Pada hari ini kita bersama lagi untuk kita teruskan lagi bacaan Al-Quran kita. Pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 19 sehingga ayat 24 surah Ibrahim juzuk yang ke-13.

0: Di antara beberapa intipati pelajaran yang kita boleh perolehi bersama, yang pertama, semua makhluk akan berhimpun di padang mahsyar dan menghadap Allah untuk dihisab. Yang kedua, pengakuan syaitan terhadap janji Allah itu benar. Dan yang ketiga, orang zalim akan mendapat siksaan yang pedih, manakala orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam syurga. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga dengan bacaan Al-Quran kita ini dan juga intipati pelajaran yang kita dapat bersama tadi, mudah-mudahan insya-Allah mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. #penyaranjakin.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Penerbitan P bukan sekadar sebuah bangunan penerbitan bagi aku, kerana di situlah bermulanya sebuah perjalanan ilmu yang panjang dan penuh makna. Perjalanan yang membentuk aku sebagai seorang guru, penulis dan pendidik yang sentiasa belajar tanpa jemu. P bukan hanya tempat manuskrip dicetak dan diterbitkan, tetapi merupakan sebuah medan tempat impian kecil diuji, diperkemas dan akhirnya diberikan nilai yang besar. Pada tahun 1988, dengan hati yang berdebar namun tekad yang tulus, aku melangkah masuk ke bangunan P sambil menggenggam sebuah manuskrip buku geografi. Hasrat aku sederhana. Ya, aku ingin mencuba untuk menyumbang dan ingin menjadi sebahagian daripada dunia penulisan pendidikan yang telah lama aku kagumi. Dua orang editor meneliti manuskrip tersebut. Tak sampai 10 minit, mereka memaklumkan bahawa subjek berkenaan telah pun mempunyai penulisnya. Aku tersenyum dan aku mengucapkan terima kasih. Lalu aku melangkah keluar dengan penuh tertib. Aku menuruni tangga untuk pulang ke parit sulung, membawa pulang sebuah pengalaman, walaupun belum sebuah kejayaan. Namun aku percaya, setiap langkah yang diambil dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan aturan Allah terbaik buat hambanya. Baru sahaja beberapa anak tangga aku turuni, aku terdengar suara memanggil nama aku. Dan saat itu dada aku bergetar.
1: Encik, pengarah urusan penerbitan P, Mr. Samuel Sam nak bertemu dengan Encik.
0: Langkah aku berpatah arah. Aku dibawa ke tingkat 3 dan dipertemukan dengan insan yang kelak menjadi pembuka jalan kepada dunia penulisan aku.

Beliau bertanya tentang tujuan kedatangan aku. Dan dengan penuh kejujuran, aku menyatakan hasrat untuk menjadi penulis. Apabila ditanya tentang kelulusan, aku memaklumkan bahawa aku merupakan graduan sarjana muda persuratan Melayu kelas pertama dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang tetapi sarat dengan makna, "Kalau begitu, awak cuba tulis buku bahasa Melayu." Dan soalan aku hanya satu. "Macam mana caranya, Encik?" Jawapannya ringkas tetapi membuka ruang seluas lautan buat aku. "Awak tulis 2 atau 3 bab yang sesuai untuk calon SPM." Aku pulang bukan dengan janji penerbitan, tetapi dengan sebuah peluang. Dan bagi aku, peluang ialah satu amanah. Dan setibanya di rumah, aku terus merancang, menulis dan menyiapkan 3 bab buku wacana bahasa Malaysia SPM. Manuskrip itu aku hantar bersama doa dan harapan. 2 minggu kemudian, telefon di rumah berdering. Ketua Editor Bahasa Melayu, Puan Leong Sok Kum, meminta aku meneruskan penulisan sehingga bab ke-20 setebal 172 halaman. Dan beberapa bulan selepas itu, pada awal tahun 1989, buku pertama aku berada di pasaran. Subhanallah, sukar untuk digambarkan perasaan ketika itu. Ya, bukan sekadar rasa bangga, tetapi rasa syukur yang mendalam. Impian lama yang dipendam akhirnya menemui jalannya. Sejak hari itu, perjalanan aku sebagai penulis tidak pernah terhenti. Tawaran demi tawaran hadir, dan ada kalanya sehingga 4 buah buku setahun. Sejak tahun 1988, lebih 100 judul buku telah diterbitkan bersama penerbitan P. Jumlah itu bukan sekadar angka, tetapi lambang kepercayaan, disiplin dan kesetiaan terhadap ilmu serta dunia pendidikan. Aku juga membawa rakan-rakan guru yang berminat menulis ke penerbitan P. Ada yang berkembang sebagai penulis dan ada juga yang menjadi penulis bersama. Dan ada juga yang menyumbang idea serta kepakaran. P turut melantik aku sebagai penasihat bagi beberapa projek buku bahasa Melayu. Satu kepercayaan yang aku junjung dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah.

Semasa aku diberi kepercayaan memegang jawatan Presiden Majlis Guru Cemerlang Malaysia dari tahun 2006 hingga 2010, aku juga turut bekerjasama rapat dengan penerbitan P dalam menerbitkan berpuluh-puluh buah buku yang ditulis dan disunting oleh Guru Cemerlang Malaysia. Buku-buku inilah antara tunjang kepada pelantikan aku sebagai Guru Cemerlang Bahasa Melayu kumpulan pertama pada tahun 1995. Dan seterusnya, aku dilantik sebagai Guru Cemerlang Grade Khas C, Jusa C, kumpulan pertama pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2009, sempena ulang tahun ke-30 penerbitan P, aku dianugerahi Pelangi Excellent Awards, satu penghargaan yang amat aku hargai sebagai pendidik dan penulis. Kini, pada usia 73 tahun, walaupun telah bersara sejak tahun 2010, aku masih setia menulis bersama penerbitan P. InsyaAllah, dalam beberapa bulan lagi, sebuah lagi buku karangan bertema Bahasa Melayu SPM akan menemui pembaca. Kisah ini bukan tentang aku semata-mata. Ia adalah pesan buat guru-guru muda dan penulis baru. Jangan takut. Jangan takut ditolak. Jangan malu mencuba dan jangan berhenti melangkah walaupun pintu pertama tertutup. Kerana kadangkala, kejayaan sedang menunggu kita. Hanya beberapa anak tangga di belakang. Teruskan berkhidmat dengan ilmu, menulis dengan niat dan mendidik dengan hati. Kerana dari situlah lahir perubahan yang sebenar. Di penghujung perkongsian coretan Adila kali ini, aku akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penerbitan P. Kerana telah menjadi universiti kedua aku. Tempat aku belajar, berkembang dan terus menyumbang kepada dunia pendidikan tanpa henti.

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi 92.5 MHz Selembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudaranya.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 20 Mei 2026 hari Rabu bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk pelaman saudara juga, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.01 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada dan juga didoakan untuk pagi ini. Dipermudahkan segala urusan, juga dimurahkan rezeki. Terus kekal setia, sajian klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada yang nak bersiapkan untuk anak-anak ke sekolah atau ke pejabat. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang paling penting, jadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Baik, cukup untuk tarikh hari ini, 20 Mei 2026. Ada suka, duka, ada kenangan, ada cerita yang berlaku untuk tarikh hari ini. Atau juga ada tarikh cukup istimewa untuk insan yang tersayang. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhubung dengan lagu nyanyian Senario. Joget toleh menoleh, kiri pemboleh, kanan pemboleh, depan ke belakang pemboleh. Terus ke kaset ya, Sajian Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

Saudara, kadang hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang pernah dan juga masih mampu berdiri walaupun hatinya penat. Dugaan datang bukan untuk menghancurkan kita sebenarnya. Ia datang untuk mengajar kita mengenai siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang hadir hanya ketika senang, dan sejauh mana sabar kita ketika dunia tidak memihak. Ada hari kita akan rasa kuat dan juga ada hari yang kita rasa mahu mengalah. Itu normal dalam perjalanan hidup. Jangan malu sekiranya langkah kita perlahan, asalkan jangan berhenti. Rezeki mungkin lambat, kebahagiaan mungkin tertunda, dan doa mungkin belum terjawab sekarang. Tetapi tidak bermakna Tuhan tidak mendengar. Kadang yang paling berat itu bukan ujian hidup, tetapi memaksa diri tersenyum ketika hati sedang berperang. Tetaplah dan teruslah menjadi orang yang baik, saudara, walaupun pernah dikecewakan. Kerana hati yang pernah terluka selalunya lebih memahami nilai sebuah keikhlasan. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan, bunga tidak terus mekar selepas hujan, tetapi hujan itulah yang membuatkannya terus hidup. Semoga segala cabaran yang kita lalui hari ini akan diganti dengan ketenangan yang jauh lebih indah nanti. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang bersarapan atau membuat persiapan untuk ke pejabat. Mungkin ada yang dalam perjalanan memandu ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan saudara. Jangan lupa untuk ikuti Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Kota Budi Madani, pemandu Healing. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Terus kekal setia.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Amik. Dari tadi Kak Syirma nampak kau senyum je sorang-sorang dengan telefon tu. Eh, kau tengah bercinta. Akak bagi tahu kakak kau si Suraya.
2: Eh, Kak Syirma ni tak semestinya senyuman manis saya ni senyuman orang bercinta. Lagipun siapalah yang nak kat saya ni Kak Syirma. Setakat kerja kedai runcit ni ha. Lepas tu ni hari-hari kena marah dengan Kak Suraya yang garang macam harimau lapar pula tu. Ni upah pun tak seberapa ni.
1: Amboi. Cubalah belajar bersyukur sikit. Sekurang-kurangnya engkau tu ada juga kerja nak buat tau. Ha, daripada menganggur ke sana kemari tak tentu hala tu. Ha, eloklah kau kerja kat kedai runcit ni.
2: Kak Syirma. Saya pun ada cita-cita lah. Ha, ni Kak Syirma tunggulah sikit. Sikit hari nanti, bila saya dah berjaya, ada kereta besar, ada rumah besar. Saya tak nak lah duduk kedai runcit ni. Lepas tu ni, bau bawang hari-hari ni. Tak nak lah saya.
1: Beranganlah kau.
2: Kak Syirma ni, berangan kan percuma, Kak. Ni Kak, sebenarnya tadi ni saya baca pasal kerajaan cadang nak naikkan kuota subsidi budi madani tu yang RON 95 tu.
1: Oh, tu yang kau tersengih-sengih tadi tu. Kenaikan subsidi budi madani RON 95 tu untuk pemandu penghantaran makanan dan pehailing kan?
2: Betul. Bijak betul lah Kak Syirma ni. Daripada 200 liter tu jadi 250 liter sebulan.
1: Bagus sangat tu. Sekarang ni ramai yang bergantung pada kenderaan untuk cari rezeki setiap hari.
2: Betul tu. Tambah pula yang kerja atas jalan raya ni. Dari pagi sampai ke malam, minyak tu memang cepat habis tau.
1: Akak pun kadang-kadang tu kesian juga tengok. Panas terik pun kena jalan. Hujan lebat pun masih lagi bekerja. Bila ada usaha kerajaan nak tambah kuota macam ni, sekurang-kurangnya rasa terbela lah sikit.
2: Betul. Semoga dipermudahkanlah. Kadang-kadang bantuan macam ni kan nampak kecil pada sesetengah orang, tapi besar nilainya untuk yang memerlukan.
1: Yelah, Kak faham tu. Sekarang ni semua benda pakai duit. Kalau dapat jimat sikit dekat minyak pun dah melegakan sebenarnya kan. Sebab tu akak suka bila kerajaan beri perhatian pada kebajikan rakyat macam ni. Banyak juga sebenarnya usaha kerajaan yang dah dibuat sekarang.
2: Betul tu Kak Syirma. Yang penting bantuan tu sampai kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Tak ada seliwing-seliwing ni.
1: Ami. Tu kakak kau dah datang. Barang-barang bersiapan lagi ni tak siap kemas. Pada muka kau mesti dia marah kau kejap lagi.
2: Kak Syirma lah ni ajak saya berborak. Kalau tak ni dah siap dah kerja-kerja saya dah kemas ni semua tadi ni.
1: Kau tunggu. Suraya, ni tengok Ami ni.
2: Kak Syirma ni.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.